Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: 96 November Hari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes. Info yang lintas di Kota Bandung, teman Pro 2 di jam 7 lebih 23 menit ini kita lihat pantauannya ya. Sudah ada kemacetan di mana aja? Wow, ini yang merah-merah ada di Jalan Dr. Junjunan ke arah-arah Pasteur, teman Pro 2. Ini sudah terpantau padat merayap. Lanjut lagi kita ke daerah Jalan Jakarta. Jalan Jakarta terpantau juga padat merayap, teman Pro 2. Terus juga kita ke daerah Jalan Ahmad Yani terpantau padat merayap. Wow. Samanya kita ke mana lagi nih? Ini udah mulai Bandung Timur ya. Bandung Timur ini dari Jalan Raya Cikadut ya sampai dengan ke arah mana nih? Sampai dengan Jalan Raya Sindang Laya terpantau padat merayap. So, hati-hati di jalan buat kamu guys. Yani Ponogoro mah ramai lancar dari kedua arah.
1: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

Selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96 FM teman perdua. Yes. Ada Festival Lampu Lumilen. Ini menjadi pilihan wisata malam di kota Kediri, guys. Jadi memang sekarang ya, di momen yang memang mungkin harbit mas bisa dibilang ya, itu mereka pada liburan gitu. Salah satunya ada yang liburan ke Kediri juga, di mana ada warga yang mengunjungi Festival Lampu Lumilen di Taman Tirtoyoso, Kota Kediri, Jawa Timur. Jadi festival lampu ini menghadirkan instalasi cahaya warna-warni dan berbagai bentuk ya. Ini menjadi wisata malam pilihan warga dengan tiket masuknya Rp35.000. Tapi di Bandung juga waktu itu pernah ada di Hutanika namanya. Aku juga pernah kesana teman produk, dan itu kayak wow, kayak negeri dongeng. Bagus banget, serius deh. Terus kita tuh bisa face painting juga, glow in the dark ya. Jadi di face painting terus jadi kayak menyala gitu. Menyala abangku. Menyala mukanya ya, teman perdua ya. Ada yang aku mah liburannya tuh menanti-nanti tiket dari Bandung ke Bali murah bener. Sekarang tuh udah bisa ya teman perdua ya, dari Husen ke Denpasar Bali. Tapi warga tuh kayak banyak mengeluh, kayak kok rada mahal. Tapi kalau misalnya dipikir, kamu kalau dari Bandung ke Jakarta dulu gitu ya, itu kan pakai travel dulu, itu juga harus dihitung teman perdua. Dan itu juga sebenarnya ya satu harga tiket dari Bandung Bali aja, bedanya sih kita gak usah beli tiket travel lagi gitu loh ya. Atau mungkin ke Majalengka lagi gitu, langsung cus. Tapi aku penasaran banget deh, pengen nyobain lagi. Karena kan udah lama banget ya itu ditutup gitu. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah dibuka lagi untuk rute-rute domestik. Tapi belum tahu nih apakah rute internasional sudah ada kah atau belum. Tapi kayaknya bakal ada deh ke Singapura, atau mungkin ke Thailand teman berdua ya, dari BDO, dari Husen gitu kan. Kemanapun kamu liburan hari ini, pokoknya hati-hati di jalan. Kamu juga bisa spill sama aku ya, mau liburan kemana aja. Boleh WhatsAppin aja dong di 081-260-209-690. Join Lendong Game Lendong.

nih, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hit List setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

Ninti 6FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. The power of manifesting ya. Cuitan para seleb ini akhirnya terwujud jadi kenyataan, guys ya. Kamu pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Kayak kamu manifesting di satu akun kamu, kayak aku pengen kebeli rumah misalnya. Jadi dalam satu doa kamu itu dituliskan di satu cuitan, dan ternyata itu berhasil terwujud, guys. Keren, keren, keren. Jadi the power of manifesting ini ada cuitan para seleb yang akhirnya terwujud jadi kenyataan, guys. Sederhananya aja, manifestasi itu kan adalah mengubah pikiran menjadi kenyataan, ya nggak sih? Menerapkan manifestasi ini bisa dilakukan dengan banyak metode. Salah satunya, kamu bisa wujudin metode untuk mewujudkan keinginan adalah dengan menuliskannya. Ada beberapa selebriti yang berhasil mencapai keinginan dan cita-citanya setelah mereka nge-share, nge-tweet gitu ya, harapan-harapan mereka di platform X. Yang pertama ada Sabrina Carpenter. Jadi dimana waktu dia usia 11 tahun, Sabrina ini menuliskan di akun Twitternya yang sekarang udah jadi X ya, betapa ia pengen mengadakan tour dunia seperti Taylor Swift. Jadi pas dia 11 tahun tuh dia kayak, gue pengen konser kayak Taylor Swift gitu kan. Dimana dia nge-tweet, "The Taylor Swift concert was amazing. Had so much fun," katanya. "I can't wait to have a world tour someday like dia," gitu kan. Dan ternyata ya, Sabrina mencuitkan itu di tanggal 20 Maret 2010. Dan ternyata benar, dia sudah berhasil bikin kayak Taylor Swift juga. Dan dia juga pernah berkesempatan manggung bareng sama Taylor Swift di Amerika, terus juga di Meksiko, Argentina, Brazil, Australia. Dan dia juga menjadi opening untuk The Eras Tour-nya Taylor Swift di Singapura. Keren banget ya. Mulai sekarang manifesting aja, teman Pro 2. Kira-kira kamu mau ngapain ya? Tapi jangan yang terlalu halu gitu, kayak aku pengen punya istana. Pengen punya istana 10 lantai gitu kan. Yang mungkin yang itu terlalu halu gak sih? Kayak aku pengen ke bulan itu halu, kayaknya gak mungkin. Tapi bisa aja sih, mungkin ya. Atau aku pengen tinggal di bulan, nah itu kayak terlalu halu. Jangan terlalu halu manifestingnya ya. Terus ada Ariana Grande yang mengungkapkan keinginannya untuk memerankan karakter impiannya, yaitu menjadi Glinda di filmnya Wicked. Dan ternyata terrealisasi juga. Wes. Jadi dia pernah nge-tweet di akun Instagram, di akun Twitter. Sorry, di akun Twitter di tanggal 2 Desember 2011. Dia nge-tweet, dia nulis kayak dia seneng banget ngelihat The Wicked katanya gitu kan. Terus kayak suatu hari berharap dia akan memerankan si sosok Glinda. Dan ternyata itu terwujud, teman Pro 2. Dia akhirnya menjadi si Glinda ya. Ada lagi Demi Lovato. Ya, si Demi Lovato ini bermimpi menyanyikan lagu Amerika dalam Super Bowl pada satu hari nanti. "One day I'm gonna sing the national at Super Bowl. One day," katanya. Ya, ternyata benar juga ya. Terus siapa lagi nih ya? Banyak ya. Ed Sheeran juga pernah dia nge-tweet. Dia di Twitter dia pernah nge-tweet. Dia pernah ada rencana besar katanya. Pokoknya dia pengen punya rencana besar, konser besar. Dan dia pernah nge-tweetnya gini, "Berikan aku beberapa tahun, aku punya rencana besar," katanya gitu. Wow. Dan ternyata benar ya, kayak kita berpikiran positif, terus juga kita percaya gitu kan, itu akan jadi kenyataan loh, teman Pro 2.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang jam-

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Nih ya, Bromo kembali dibuka ya. Pariwisata pulih, kelestarian harus dijaga bersama. Setelah kemarin ada kabarnya bahwa kebakaran gitu ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah dibuka kembali, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang juga mau merencanakan liburan gitu kan, ini bisa banget untuk ke Bromo. Tapi sekali lagi hati-hati ya guys ya. Nah, by the way juga aku bakal ngobrol-ngobrol seru nih, teman Pro 2, sama salah seorang yang juga dia suka banget sama traveling juga, dan juga pernah ke Bromo juga ya. Kita akan kenalan lagi. Sebenernya udah kenal sih. Hai Kak Adi.
1: Halo Winda.
0: Halo, aduh pagi-pagi ya gitu kan. Dimana yeah. Ini kan hari kejepit nasional, bener gak sih? Tapi ini gak libur gak, atau tetap masih ada kerjaan gitu di hari Senin ini Kak?
1: Kebetulan lagi ada kerjaan ini sebentar lagi, tapi aman-aman.
0: Aman ya. Oke, aku ini kan ngomongin soal tadi hari kejepit nasional, terus juga kayak liburan. Kan udah lumayan lama ya, dimulai hari kemarin tuh Sabtu, Minggu, Senin, sekarang kejepit, Selasa tuh besok libur lagi gitu kan. Nah mungkin jadi referensi juga untuk ke Bromo. Kebetulan juga suka traveling kan? Iya, tadi kan? Dan juga pengalamannya pernah ke Bromo juga. Mungkin buat teman-teman yang juga belum pernah menginjakan kaki di Bromo, itu pengalaman pertama kali berkunjung ke Bromo tuh waktu

0: Oh, mungkin belum bagus atau seperti apa?
1: Udah bagus banget 2017 itu waktu itu, dan kondisinya sangat aman banget gitu. Cuman kebetulan pas waktu itu tuh pas musim hujan gitu.
0: Pas
1: Jadi
0: musim hujan, oke. Okay.
1: Kan di situ tuh ada pasir berbisik ya di Bromo itu yang paling terkenal itu, yang ketutup
0: Benar.
1: sama lautan awan itu.
0: Heeh.
1: Nah, kata tour guide-nya tuh, Mas, kayaknya pasirnya nggak akan berbisik deh kayaknya. Diem aja kayaknya.
0: Jadi kayak itu tuh cuman ini ya, kayak ungkapan aja gitu ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Jadi katanya kalau misalkan berbisik itu suaranya kayak kayak desis gitu lah.
0: Iya, itu tuh kayaknya
1: Pasir tuh.
0: kayak karena kebawa angin gak sih? Jadi kayak shh gitu gak sih?
1: Ya. Kayaknya
0: Bener.
1: gitu, betul.
0: Terus juga waktu sempet ya, baru-baru ini kan kebakaran ya. Kayak Bromo tuh kayak udah sering banget terjadi kebakaran dan pulih lagi gitu,
1: Betul.
0: alhamdulillah. Dan sekarang tuh gak kebakaran gitu ya. Nah,
1: Ya.
0: kalau menurut kamu sendiri nih, ketika mengetahui nih pas Bromo kebakaran, terus juga sekarang alhamdulillah udah dibuka lagi, tuh gimana tuh?
1: Ya. Ya, sempat sedih juga ya, karena waktu beberapa tahun lalu juga pernah ya, itu karena human error kan gitu. Dan kemarin dengar kabar lagi, kebakaran lagi, ya cukup sedih karena mungkin ada beberapa orang juga yang mungkin udah pesen tiket, tindakan ya. Ketika dengar kabar gitu ya sedih juga kan gitu, agak ada rasa genok gitu. Tapi ngedengar kabar ini ya ikut seneng gitu, ikut seneng.
0: Ego seneng karena dibuka lagi ya, di tempat juga kan sangat-sangat berpengaruh banget itu ya. Maksudnya kalau misalnya kebakaran sedih, sedih setitik aja kebakaran, karena kan itu kan hutan ya, itu kan merembet. Jadi kayak ke malah setitik aja, misalnya di daerah daerah setitik aja kebakaran itu malah meluas semuanya gitu ya. Tapi
1: Betul.
0: dengan kebakaran itu, terus nanti tumbuh lagi si rumput-rumputnya, itu akan lebih hijau lagi tuh. Pernah aku ngeliat ya di media sosial ya, abis kebakaran itu kan tumbuh lagi si rumputannya.
1: Betul.
0: Itu malah jauh lebih hijau banget gitu ternyata ya. Gitu. Tapi yang pastinya semoga baik-baik aja berarti ya. Apalagi sekarang kondisi Indonesia kan sekarang lagi mungkin sangat sedih ya, di mana teman-teman kita
1: Iya.
0: ada yang gempa gitu kan, terus juga
1: Betul,
0: di
1: banyak sekali
0: Kalimantan
1: bencana.
0: kebakaran gitu kan, Bromo juga gitu.
1: Betul.
0: Satu lagi deh, harapannya gitu ya untuk Indonesia nih apa? Ini kan masih momen Agustus nih ya, Kak ya. Apa tuh, Kak?
1: Harapannya ya semoga yang pertama itu ekonomi membaik ya. Ekonomi membaik. Terus bencana-bencana juga semoga tidak terjadi lagi gitu ya ke depannya. Dan untuk konteks ini Bromo juga kembali pulih, dan karena memang masyarakat sekitar situ tuh sangat mengandalkan yang namanya daerah wisata kan. Gitu.
0: Bener ya, jadi itu juga pagi tempatnya estetik banget kayak wah, tapi
1: Ya,
0: semoga pulih dan
1: betul.
0: baik-baik aja deh ya. Oke,
1: Nah, itu
0: rencana mungkin Kak Adi
1: harapannya.
0: akan liburan kemana lagi dalam waktu dekat ini?
1: Rencananya sih pengen ke Dieng sih
0: Ih,
1: untuk
0: bener,
1: nextnya
0: aduh,
1: gitu.
0: wishlist banget gak sih ya?
1: Iya, betul, wishlist banget. Yang
0: Dieng.
1: kawah biru itu, kawah biru.
0: Bener, aduh, mantep banget ya. Apalagi kayak camping gitu kan ya, mantep.
1: Camping ceria, camping ceria gitu.
0: Oke
1: Ini
0: deh.
1: juga kebetulan lagi ada event di
0: Huh?
1: alam bebas di daerah Dago.
0: Oh, kapan hari ini?
1: Ini lagi di Dago nih sekarang.
0: Oh, lagi di Dago. Itu juga salah satu wisata murah meriah Kota Bandung ya, Kak Dago. Weh itu.
1: Betul,
0: Yang
1: banget.
0: deket-deket aja.
1: Tahura,
0: Ke
1: Tahura.
0: Tahura gitu ya. Oke deh, terima kasih. Nanti kita
1: Ya,
0: next
1: sama-sama.
0: time mungkin kita bisa ngobrol lagi ya, Kak ya.
1: Ya, amin, amin,
0: Oke,
1: amin.
0: terima kasih. Bye-bye.
1: Sama-sama, Winda.
2: FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: kita dari
1: T5. Teman-teman Pro2 dengerin terus ya.
0: Pro2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yes, teman Pro 2. Pagi hari ini ya, kita bakal seru-seruan bareng juga teman Pro 2, di mana di jam 9 ini udah bakal ngobrol seru ya. Sudah tersambung via telepon. Ini kita akan menghubungi Kak Kemal ya, Kak Kemal Ramadan sebagai pustakawan dan aktivis Bookmats ya. Halo, selamat pagi Kak.
3: Pagi, pagi kedua.
2: Halo. Katanya. Yes, apa kabar Kak Kemal?
3: Wah, baik hari ini. Kabar aku aman, baik-baik aja.
2: Aman, baik-baik. Ini agak putus-putus suaranya. Agak sedikit putus-putus suaranya Kak Kemal. Coba, halo, halo. Cek, cek.
3: Ya, halo, halo, halo.
2: Nah, nah, udah aman, ada? aman. Oke, okay, aman, aman.
3: Oke,
2: okay,
3: oke, okay,
2: oke. Okay. Siap ya. Kak Kemal, kita pastinya bakal ngobrolin mengenai kan Kak Kemal sebagai profesi sebagai pustakawan ya. Dimana... Okay. Topik kita adalah bangsa Indonesia melek literasi gitu ya. Oke, okay. Menurut dari POV Kak Kemal sendiri nih sebagai seorang pustakawan nih, menurut Kak Kemal Indonesia ini khususnya juga anak-anak muda, sebenarnya mereka sudah melek literasi belum sih gitu kan? Selain melek digital juga kan harus melek literasi ya gitu kan. Mereka sudah ini enggak sih paham dan juga tahu gitu harus kayak membaca dulu gitu sebelum apa gitu, atau menurut kalian seperti apa?
3: Oke, menurut sepenglihatan saya pribadi, sebetulnya bangsa Indonesia khususnya kawan-kawan remaja saat ini tuh sudah kalau melek literasi gitu, cuman yang mereka butuhkan itu adalah ruangnya Kak. Karena bagi saya sekarang tuh kalau kita sadar banyak tren-tren yang FOMO tapi arahnya positif gitu. Kayak akhirnya banyak FOMO yang novel yang lagi rame apa, akhirnya kan teman-teman muda gitu jadi kepancing buat beli gitu, dan akhirnya mereka jadi mulai buat suka gitu sama baca buku. Ya itu langkah awal untuk kita terjun ke literasi gitu. Terus juga mereka juga apa menghabiskan waktunya dengan scroll TikTok atau Instagram, itu kan bagian dari literasi juga bagi saya. Jadi meleknya itu sudah, cuman mereka perlu ruang untuk mereka berdiskusi dan menceritakan apa yang akhirnya mereka konsumsi gitu, entah itu lewat baca buku,
2: betul,
3: entah melihat konten dan
2: betul,
3: lain sebagainya gitu.
2: Betul.
3: Jadi angka meleknya bagi saya sudah gitu,
2: sudah ada. Ya. Nah, ya tadi ya. Benar ya, apalagi bangsa Indonesia khususnya anak muda ini dengan kefomoan yang memang positif, ini semuanya akan berdampak ya Kak ya, ya. Gitu kan. Misalkan ada sesuatu yang kayaknya baca novel di kafe itu estetik banget deh gitu. Jadi ikut baca novel
3: nah,
2: gitu.
3: Iya benar-benar. Iya benar-benar.
2: Gitu ya. Nah, ya. Terus juga Kak Kemal nih ya, karena meleknya literasi nih ya. Tapi kenapa ya masih banyak masyarakat yang mudah percaya dan juga menyebarkan hoax gitu kan, meskipun akses informasi semakin mudah gitu kan sekarang di media ya, ya. Sosial gitu loh.
3: Ya oke. Okay. Nah, kalau terkait respon itu menurut saya karena yang kebanyakan orang-orang yang memang terkena hoax atau mereka si pelaku ya dalam tanda kutip yang melakukan pemberitaan bohong itu bagi saya, orang-orang itu yang memang belum melek terhadap literasi itu sendiri bagi saya. Karena apa yang saya rasakan pun dengan membaca buku dan akhirnya memahami dan menjalankan fungsi dari literasi, itu akan sedikit membantu terhadap saya memilih dan memilah berita mana yang memang seharusnya kita konsumsi dengan baik gitu. Akhirnya saya jadi lebih kritis terhadap pemberitaan yang ada, entah di media digital, di media cetak gitu. Pada akhirnya saya tidak gampang untuk percaya gitu kan terhadap berita-berita yang beredar gitu. Karena ya itu tadi dibangun melalui literasi saya gitu. Melalui baca buku.
2: Betul.
3: Tumbuhnya empati, tumbuhnya simpati. Dan akhirnya ya membangun nalar kritis saya gitu untuk mengkonsumsi berita yang beredar pada saat ini gitu.
2: Betul.
3: Jadi bagi saya, kawan-kawan yang memang masih terkena imbas dari berita berita hoax atau mereka pelakunya, itu mereka belum memahami seutuhnya literasi itu seperti apa gitu.
2: Betul, berarti berarti orang yang masih terkena hoaxnya itu berarti kalian sebenarnya belum melek literasi gitu ya kak ya.
3: Betul.
2: Nah terus nih kak Kemal, kan sekarang tuh di media sosial banyaknya video-video pendek, video-video singkat gitu ya. Terus juga apa sih tantangan terbesarnya gitu ya, mungkin dari Indonesia sendiri dalam meningkatkan budaya membaca di tengah kondisi konten video pendek atau media sosial mungkin apa tuh? Biasanya kan kalau misalnya orang baca sekilas-sekilas doang gitu kan, dan itu sebenarnya orang tuh lebih lebih suka yang baca sekilas-sekilas doang gitu ya, punchline-nya punchline-nya, atau yang mungkin malah jadi panjang gitu mungkin captionnya atau apa?
3: Ya karena memang tanpa kita pungkiri juga ya kak, masyarakat Indonesia itu senang dengan hal-hal yang praktis atau cepat gitu ya. Makanya konten-konten yang kita konsumsi hari ini yang ada di TikTok atau di Instagram itu rata-rata cuma berdurasi 1 menit atau kurang, bahkan dari 1 menit gitu. Maka dari itu tantangan yang kita hadapi adalah sangat penting gitu, kita sebagai, misal saya sebagai pembaca buku atau pustakawan itu meng-share apa yang sudah saya baca, entah itu bikin bikin konten resensi buku atau apa ya, ulasan-ulasan yang saya dapat dari buku yang udah saya baca dengan konsep yang serupa seperti konten-konten di TikTok yang sekarang beredar gitu. Jadi sekarang kalau kakak mungkin sadari juga, banyak sekarang para pembaca buku, para pegiat literasi, banyak gitu mereka akhirnya mencoba terjun langsung gitu, mengikuti arus gitu, dan mereka ada beberapa yang membuat konten serupa gitu.
2: Betul.
3: Entah mereka menceritakan ulang buku yang sudah mereka baca dengan konsep-konsep yang lebih menarik gitu. Akhirnya tantangannya yaitu tersendiri, kita harus menyesuaikan kembali apa yang menjadi tren sekarang.
2: Oke, apalagi kan semakin sini semakin maraknya digital juga kan, media sosial semakin bisa diakses apapun mudah gitu ya, informasi-informasi gitu ya. Ya itu dia teman Pro 2. Nah, terus juga nih Kak ya, semakin tingginya penggunaan internet, sebenarnya sudah harus sewajarnya dan seharusnya juga sejalan dong ya dengan kemampuan literasi masyarakat, karena kan di media sosial baca juga dong, jangan sampai kayak wah baca cuma setengah ternyata belakangnya belum gitu ya.
3: Iya betul.
2: Gitu, kebanyakan tuh kayak gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya anak muda zaman sekarang sukanya apa sih, literasinya bacanya baca apa sih kak?
3: Kalau sepenglihatan saya lihat adik saya sendiri gitu, mereka tuh lebih konsen ke konten-konten video pendek gitu kak,
2: nah, ya yang kan, di TikTok gitu.
3: Bahkan ya kalau teman-teman sebaya saya kebanyakan, entah ya karena memang pergaulan saya juga, jadi mereka juga akhirnya terbawa dan terimbas oleh paparan saya untuk ayo dong coba baca buku gitu.
2: Bener.
3: Walaupun ya saya coba kasih rekomendasinya buku-buku yang memang tidak setebal kamus bahasa Inggris yang
2: nah gede, itu dia, kadang kan kalau udah dikasih buku tebal udah takut duluan ya, udah males duluan
3: karena kan perlu dilatih dulu gitu kak, karena kan di karya tulis itu banyak segala bentuk macam karya tulisnya, bukan hanya novel yang tebal, tapi saya coba alihkan mereka ke karya tulis namanya Giant kak, kalau kakak tahu.
2: Oh itu bisa diakses di mana karya tulis itu?
3: Ada di kita, ada cetak juga, kawan-kawan di komunitas Shimai Bookmatch banyak kak yang bikin karya tulis jain yang cuman beberapa 7-5 halaman. Akhirnya kan itu jadi lebih relevan dengan kawan-kawan remaja sekarang yang dalam tanda kutip praktis gitu ya,
2: betul,
3: cepat gitu.
2: Betul.
3: Gak mau baca yang tebal-tebal gitu.
2: Bener ya gitu. Berarti kayak memang survei membuktikan bahwa lebih menarik perhatian untuk menonton konten-konten singkat gitu ya dibanding untuk baca caption yang panjang atau buku yang panjang. Nah mungkin kalau dari kakak sendiri, gimana ya caranya biar literasi ini menjadi sesuatu yang menarik bagi Gen Z atau mungkin Gen Alpha gitu ya, bukan sekedar kewajiban untuk di sekolah doang baca gitu, tapi menarik juga perhatian mereka nih kak.
3: Bagi saya sih, saya sudah, maksudnya sudah menjalankan beberapa opsi solusi ya terkait masalah itu, dengan saya bergerak dan aktif sampai sekarang bareng komunitas saya di Cimahi juga, itu salah satu solusi yang kami jalankan gitu akhirnya, karena bagi kami kawan-kawan remaja itu cenderung mudah jenuh gitu Kak. Makanya kegiatan literasi kami beragam gitu, ada aktivitas-aktivitas yang lain gitu, entah itu ada nobar film, entah itu ada diskusi atau bentuk karya tulisnya yang memang disesuaikan dengan
2: Benar.
3: apa yang mereka mereka gemari gitu pada saat ini, entah itu ditambah dengan visual-visual yang menarik, dengan aktivitas-aktivitas seru, games dan lain sebagainya gitu. Jadi literasi itu dalam tanda kutip tidak menjadi stereotype yang serius gitu, tapi
2: Bisa dibikin
3: kawan-kawan
2: fun
3: remaja,
2: ya.
3: betul, kawan-kawan remaja akhirnya jadi memandangnya, oh iya seru ya gitu. Jadi bukan kegiatan yang formal gitu.
2: Membosankan gitu ya.
3: Akhirnya, iya.
2: Bisa dibikin fun juga gitu ya.
3: Nah,
2: oke.
3: iya.
2: Nah, nih Kak, terakhir mungkin apa apa satu kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan setiap orang mulai hari ini untuk meningkatkan literasi gitu, Kak?
3: Oke. Kalau saya biasanya sih apa ya? Lihat-lihat berita sih Kak, karena kan saya lumayan sering juga buka Instagram. Nah, biasanya dari Instagram tuh banyak kan konten-konten yang dibagikan sama teman-teman pegiat literasi yang entah itu meng-share hasil bacaannya atau hasil resensinya. Akhirnya di sana sih saya jadi kadang mulai tergugah untuk, wah ini kayaknya buku seru nih gitu. Akhirnya saya jadi penasaran dan mencari buku itu. Biasanya sih gitu.
2: Gitu ya. Bisa dari dilakukan dari hal kecil dulu, kayak di rumah dulu bareng sama teman-teman
3: Iya, di
2: mungkin ya.
3: rumah. Benar-benar.
2: Gitu deh. Oke, terakhir mungkin harapannya dari kakak sendiri untuk generasi-generasi muda sekarang di literasi ini apa nih, Kak?
3: Oke, buat teman-teman remaja saat ini, pesannya sih coba mereka cari ruang aman dan ruang nyaman mereka untuk istilahnya untuk membaca buku, untuk mendiskusikan apa yang menjadi keresahan mereka. Kalau memang tidak bisa mencari, coba ciptakan ruang itu gitu. Karena sekarang jarang gitu komunitas-komunitas remaja yang memang melibatkan mereka secara utuh gitu. Jadi ayo ciptakan ruang literasi yang nyaman, aman, dan menyenangkan.
2: Amin. Kalau sekarang proyek-proyek dari komunitas kakak sendiri, apa yang dikerjain nih, Kak? Lagi ada event apa atau apa mungkin? Dari kakak berarti sebagai
3: kemarin
2: aktivis bookmatch ya?
3: lebih tepatnya apa ya? Ya bareng-bareng aja gitu, anggota-anggota.
2: Oke. Jadi apa nih yang lagi dikerjakan di proyeknya nih, Kak?
3: Oke, per hari kemarin tuh kami mengadakan kegiatan nobar film, Kak.
2: Oke.
3: Nah, mungkin di minggu selanjutnya kita akan ada kegiatan seru lainnya kayak, oh, kemarin itu merencanakan untuk kegiatan reading bareng, Kak.
2: Oke. Okay.
3: Iya, kayak gitu. Jadi, paling ya kami melakukan rutinitas mingguan seperti biasa gitu. Belum ada proyek yang entah itu kegiatan apa gitu, belum.
2: Kalau misalkan dari teman-teman Pro 2 yang pengen ikutan, boleh nggak sih?
3: Wah, boleh banget dong.
2: Caranya gimana tuh?
3: Tinggal kepoin aja di Instagramnya Cimahi Bookmatch, nanti kawan-kawan tunggu aja informasinya. Tinggal datang, tidak perlu ada daftar atau harus apa. Aman, tinggal
2: jadi kan
3: datang
2: kayak,
3: aja.
2: Aduh aku pengen nambah link nih, pengen nonton nobar bareng gitu, nonton bareng
3: Bener.
2: Gitu, pengen punya nambah temen
3: Iya.
2: gitu ya kan, Kak?
3: Yes, betul.
2: Jadi boleh banget ya. Sekali lagi boleh
3: Boleh
2: di
3: banget, boleh banget.
2: Follow Instagramnya di @ apa, Kak?
3: Cimahi Bookmatch.
2: Di @cimahibookmatch. Jadi bisa gabung juga nih teman-teman Pro 2 ya, jangan lupa di follow
3: ya.
2: Gitu. Berarti
3: Oke.
2: kayak yang sekarang-sekarang lagi dikerjakan itu aja berarti ya. Belum lagi ada ya,
3: Iya.
2: Kak ya?
3: Belum, Kak.
2: Oke, deh,
3: paling
2: siap.
3: Ya sambil sambil ngurus perpustakaan independen yang kami punya.
2: Oh,
3: itu namanya Pustaka
2: mantap.
3: Kawan.
2: Oh,
3: iya.
2: Mantap, mantap, mantap.
3: Iya.
2: Sehat selalu, sukses terus ya, Kak ya.
3: Oke,
2: okay,
3: siap.
2: Terima
3: Terima
2: kasih.
3: kasih.
2: Selamat beraktivitas kembali
3: Siap.
2: pagi hari ini. Assalamualaikum.
3: Siap.
2: Bye-bye.
3: Waalaikumsalam. Bye-bye. Ya.
0: Teman terbaik.

Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

Yes, teman Pro 2. Yah, kita kemana? Mau kemana? Ini tulus ya. Kelana spesial buat kamu teman Pro 2 di pagi hari ini. Nah, aku ngomongin soal yang viral-viral lagi teman Pro 2. Di mana tau gak sih tren manifesting Dua Lipa? Ini di media sosial tren viral di mana penggunaan memakai lagu Training Season atau Dua Lipa sebagai latar suara untuk menuliskan harapan atau doa. Jadi mereka manifesting di kehidupan impian, karir dan pasangan hidup ideal ala sang penyanyi, guys ya. Jadi kayak trennya itu adalah kayak pasang lagu si Training Season ini di video, terus tuliskan doa atau harapan di layar, tambahkan kata amin paling serius ya, unggah ke TikTok atau Reels. Gitu teman Rodo, itu jadi trend manifesting with all of you katanya dengan hashtagnya trending season Dua Lipa, dan itu tuh lagi heboh dan juga dilakukan para cewek-cewek sih teman Rodo ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Neti 6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda Nindita.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama, teman Pro 2. Perusahaan jasa pengiriman Express ini merenovasi rumah seorang kurir yang sebelumnya viral karena mengembalikan uang sekitar 92 juta yang keliru ditransfer pelanggan untuk membayar biaya pembayaran di tempat COD. Dan juga renovasi rumah tersebut sebenarnya telah lama menjadi rencana pribadi Syarif Husain Akbar yang telah bekerja sebagai kurir Express di Yogyakarta. Perusahaan itu kemudian memilih untuk mewujudkannya sebagai bentuk penghargaan atas itikad baiknya sang kurir dan kejujurannya.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Band indie rock Inggris Bloc Party ini melepas single barunya Pickwick yang juga menjadi lagu terakhir yang diambil dari album mendatang mereka. Sebelumnya album tersebut juga rilis tanggal 11 September mendatang. Ini lewat label rekaman yang juga baru dibentuk. Dan album ini juga dirilis dalam format vinyl standar edisi terbatas serta juga digital, digarap oleh produser legendaris yang sebelumnya menangani Grace, Pet Shop Boys dan juga Frankie. Dan 5 lagu pembukaan dalam album ini juga menggambarkan momen jatuh cinta yang begitu dalam.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, teman Pro 2, aktor Charles Melton dikabarkan lewat aktingnya di serial Glee kini dalam negosiasi untuk memerankan karakter live action Naruto. Kabar ini juga tengah spekulasinya sebelumnya bahwa Melton juga diumumkan bergabung dengan jajaran pemain X-Men di ajang D23 pekan lalu, di mana Charles juga menjadi nama aktor yang muncul dalam proses pencarian pemain global untuk Naruto sejak bulan lalu dan juga menemukan pemeran untuk karakter Naruto, Sasuke dan juga Sakura.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

Yes, teman perdua. Ya, request lagi Indonesia ataupun Barat. WhatsAppin 081260209696 teman perdua. Aku pastinya bakal nemenin kamu sampai jam 12 untuk request lagu Indonesia ataupun Barat. Masih bareng sama Indah Nindita di santai siang ya. Jadi kayak full sekarang 6 jam sama aku ya guys ya. Request lagu Indonesia ataupun Barat sekarang juga WhatsAppin aja 081260209696.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Berjenuh rasa, oke, okay. Yes, spesial buat kamu teman Pro 2. Ya, bacain requestan yang udah masuk di 0812602096. Kita ketemuan sama Bang Fahri. Halo Bang Fahri. Bukan gini ya, ini Winda. Tapi biasanya sih kalau di hari Senin siang tuh biasanya Gina. Tapi spesial Ginanya nanti jam 12 teman Pro 2 ya. Terus juga Bang Fahri pengen lagunya Marcella Kamulah Kelemahanku. Boleh. Terus juga ada Zulfikri yang pengen request lagunya Aset Aku Di Sini atau Aset Tak Apa. Boleh. Sama Yogyakarta Remix, boleh gak sih Sarah Fajira? Ih, boleh banget. Cuman Pro 2. Sama Fajar Nur Yofi Widianto Menjaga Hati. By the way, sekarang Fajar looknya beda gak sih? Karena dia menghilangkan tahi lalat di hidungnya, guys. Tapi dia mah ya mau ada tahi lalat di hidung, mau gak? Sama-sama cakep sih. Ada lagi dari fanbase teman-teman dari Berbinar yang pengen request lagunya Haha Sabrina Leanor. Ya, benar. Kalau ngelihat Sabrina Leanor tuh kurus cantik. Definisi emang kayak apakah aku harus kurus juga biar aku terlihat cantik. Habis susah ya kalau mau kurus tuh kisah banget teman Pro 2. Sama satu lagi yang pengen dibutin lagunya Wijaya 80 Terakhir Kali. Boleh teman Pro 2 ya. Sampai jam 12 request lagu Indonesia ataupun Barat WhatsApp-in di 0812602096.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Bacain requestan lagi di 0812609696. Sedang jatuh cinta Jess. Hai Kak Winda, selamat siang. Selamat siang juga buat kamu. Ada Nadia di Arca Manik yang pengen lagunya Sedang Jatuh Cinta Jazz, boleh. Terus juga ada Wijaya 80 Terakhir Kali. Oh iya ya, benar-benar nanti aku puterin ya guys ya. Sama satu lagi Kak. Terus ini ada Dani yang pengen diputerin lagunya It Gitaf ya, Sedia Aku Sebelum Hujan. Boleh. Tahu gak sih ada rilisan lagu di YouTube-nya Yura Yunita, dimana kan dia kayak nge-jam gitu kan, nyanyi-nyanyi. Dan aku salfok banget ketika Yura, It Gitaf sama Feby Putri tuh nyanyi lagunya Tutur Batin. Ah, gong banget teman Pro 2. Serius, gong banget. Itu kayak keren banget sumpah. Yura aja udah keren ya, apalagi mereka bertiga muncul tuh udah keren banget teman Pro 2.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.

0: Sayang, maaf ya lama. Tadi di Jalan Supratman macet banget.
1: Iya sayang, nggak apa-apa kok.
0: Ya udah kita jalan yuk.
1: Emang kamu nggak bosan jalan sama aku?
0: Enggak, kamu kan perjalanan hidup aku.
1: Ih, kamu. Eh, kok motor kamu nggak pakai spion sih? Bahaya loh.
0: Tenang aja sayang, selama kamu ada di sisi aku, kamu aman kok.
1: Mulai deh. Yaudah deh, yang penting aku udah ngingetin kamu. Yuk berangkat. Eh sayang, kamu tahu kan jalannya?
0: Enggak tahu sayang, kamu kasih tahu ya.
1: Yaudah, kita di depan belok kiri ya. Hati-hati sayang, di belakang banyak motor.
0: Ya.
1: Sayang, awas. Tuh kan, kita jadi jatuh. Kan udah dibilang ini suruh pakai spion. Kamu sih nggak mau ngikutin omongan aku.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hahaha. Aku orang yang selalu kamu ejek gendut. Dan raksasa itu, rasakan ini.
4: Jangan, jangan.
5: Sakit gak? Geli gak? Makanya jangan bilang aku kecil kayak semut terus.
4: Keluar dari baju gue. Keluar. Aw, sakit. Aduh.
6: Dijambak sakit kan? Gimana coba rasanya jadi orang keriting yang selalu kamu jamak itu?
5: Kenapa sih?
4: Tadi aku mimpi serem banget. Ini pasti gara-gara sering bercandain teman kelas deh.
5: Nah kan, itu tuh pertanda. Kamu harus ngestop deh ngebecandain teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu anggap bercanda, tapi bisa jadi itu bikin luka buat orang lain. Kebiasaan kamu tuh dari dulu udah termasuk bully tahu dan bahaya. Bisa ngancurin masa depan dan mental orang lain.
4: Iya deh, makasih ya Cungkring.
5: Tuh

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bedanya pamit ya, abis ini juga bakal ada Gina yang bakal nemenin kamu. Thank you so much. Dan setelah kita akan kembangkan azan Nazar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu. Jangan katakan cinta bila
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

siang teman Pro 2. Wow, gini udah lama banget tinggalnya apa kamu teman Pro 2. Gimana kabarnya nih hari Senin ya, mengawali minggu hari minggu ini hari Senin kamu, semoga baik-baik aja, semoga nggak langsung tiba-tiba banyak deadline gitu ya, baru juga awal minggu gitu. Sabar dulu lah, kita santai dulu aja siang ini teman Pro 2. Pastinya Gina nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore, dan kita bakal siang ini bakal banyak ngobrol-ngobrol sih ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau gitu kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan, yang lagi santai-santai mau jeda makan siang, stay tune terus ya. Only on 96.6 FM, Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Ingat, ingat, ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan. Tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda Indonesia.

0: Ingat, ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM, teman terbaik.

Kalau Hi-Fi punya lagu yang Negeri di Awan, kalau Kota Bandung punya Negeri Kuliner tuh Bro Do, udah pasti ya namanya Kota Bandung Festival Kuliner yang paling dinanti. Nah, gini kamu harus nungguin banget sih karena tanggal 25 Agustus besok bakal ada Rizky Febian teman Pro 2. Tadi Winda agak kaget kata Rizky Febian ke Pro 2, bukan. Bukan ke Pro 2, sayangnya sekali teman Pro 2. Tapi kamu teman Pro 2 kalau mau ketemu Rizky Febian, kamu bisa datengin ke Sumarekon Bandung temanmu Pro 2 Sumaba. Bakal ada Festival Kuliner Bandung yang mulai nanti besok, perdana banget 25 Agustus. Dan bakal ada performance-nya juga Rizky Febian jam 7 malam nih buat kamu ya teman Pro 2. Ah ini mah masa malam Selasa ya, harusnya kayak kemarin gitu, kayak malam Minggu gitu kan. Mending malam Selasa pisan. Soalnya gini jadi gak bisa ikut join deh. Tapi selain itu teman Pro 2 kita lagi ya. Kamu kalau misalnya kesana itu bisa santai aja sih, karena ini eventnya bakal sampai 1 bulanan, sampai September nanti. Terus bakal ada special performance juga dari Perunggu sama Batara Sena. Wow, ini keren banget sih. Dan temanya tuh bakal tentang Bandung tempo dulu. Wah ini nostalgia banget ya, kayak makanan-makanan jadul gitu. Kalau kamu teman Pro 2, makanan jadul dulu yang paling disuka apa? Kalau Gina tuh kue ape, tahu kan? Tahu kue ape ya? Nah itu tuh seneng banget, Gina sampai sekarang juga masih suka banget tuh kue ape. Cuman ada beberapa versi nama tentang kue ape itu ya gitu. Jangan disebutin di sini teman Pro 2 ya, kamu cukup simpan dalam hati aja. Yang penting kita saling mengerti apa itu kue ape ya. Kalau kata Winda apa kue ape? Itulah pokoknya teman Pro 2 ya, pasti bakal banyak banget kulineran masa lalu gitu. Jadi kita bakal nostalgia makanan jadul-jadul. Pokoknya Gina tunggu ya. Kalau bisa kita ketemu teman Pro 2 ya, siapa tahu kita bisa konser bareng gitu sama Rizky Febian. Oke teman Pro 2, kalau gitu kamu stay tune terus ya, karena nanti 12.30 ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Business Talk, dan Gina bakal terus nemenin kamu di Santai Siang.

kamu usia 16 sampai 25 tahun, kamu punya bakat? Tunjukin kemampuan bernyanyi kamu. Saatnya suara kamu didengar. Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2026. Daftarkan diri kamu di bintangradio.rri.id. Hari-hari berulang. Untuk persyaratan pendaftaran, kamu punya identitas diri. Terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Belum pernah menjadi juara Bintang Radio tingkat nasional. Tidak sedang terikat kontrak dengan manajemen artis atau agensi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum. Siapa yang bisa buatku begini? Dan yang terakhir, wajib follow platform digital Instagram dan TikTok official RRI Bandung dan subscribe YouTube RRI Bandung Live. Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Update terus untuk informasi lengkapnya di Instagram @RRI_Bandung. Yuk, pendaftaran gratis!

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

0: Biar masa tua kamu gak menyesal, teman Pro 2, kamu harus mulai dengan konsumsi makanan atau minuman yang lebih baik lagi. Benar gak, Kak? Ada siapa di sini?
1: Halo.
0: Coba suaranya mana? Oh, belum Gina unmute. Oke, udah ada Kak Yostia Fitri di sini. Nah, kita bakal ngomongin tentang minuman-minuman sehat ya, Kak, di sini ya. Nama Kak Yostia, ada namanya Samdrink. Samdrink ini apa sih, Kak?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, perkenalkan, ya, aku punya produk kesehatan ya, minuman kesehatan namanya Samdrink. Samdrink ini ada 3 produk sih, Kak, sebenarnya, tapi salah satunya yang aku bawa itu susu kedelai.
0: Oke. Ini Samdrink itu artinya apa sih, Kak?
1: Berawal dari kata someone ya.
0: Oh, ada sesuatunya nih,
1: sesuatu
0: berarti
1: itu, ikutin kekinian, dan itu ada inisial anak aku.
0: Oh,
1: dua
0: iya.
1: Jadi Salma Alsyifa Mulyadi sama Sofia Azahra Mulyadi. Jadi inisial SAM-nya itu ejaan dari anak-anak aku dua-duanya.
0: Oke. Nah, tadi kakak bilang ini adalah minuman dari kacang kedelai ya. Yeah. Kenapa sih kak pengen buat ini, Kak?
1: Karena aku terinspirasi dari adanya permasalahan di generasi milenial dan Gen Z ya. Sekarang banyak ya banget yang udah mulai melek sama kesehatan.
0: Betul.
1: Ya, banyak banget kayak komunitas-komunitas yang olahraga. Oh, jadi aku menyediakan minuman kesehatan juga untuk support generasi milenial dan Gen Z ini gitu. Jadi adanya permasalahan, aku punya solusinya gitu. Akan menghadirkan minuman untuk kesehatan ini gitu dari susu kedelai. Ini homemade loh, Kak. Bikin sendiri.
0: Bikin sendiri ya, Kak? Iya. Ini Kakak bikin benar-benar sendirian atau ada berapa orang, Kak? Ditemenin siapa gitu?
1: Sama suami berdua. Kan suami juga punya kesibukan agenda mengajar sama imam masjid ya. Jadi kalau ada waktu luang dibantu, kalau enggak ya full time aku.
0: Wow.
1: Sambil mengurus 2 anak di rumah.
0: Wow, keren banget nih, Kak. Emang sekarang tuh kalau enggak ngebisnis kayak udah bingung ya, Kak? Ya kadang ya kalau misalnya kita inget juga, misalnya di agama Islam sendiri juga kan diajarkan untuk berbisnis ya, iya, gitu, berdagang. Nah terus kakak ini Samdrink ini dari kacang kedelainya kakak ngambil dari mana biasanya, atau udah punya kebun sendiri? Amin.
1: Aku bermitra dengan supplier-supplier lokal juga sih, ada di pasar Andir ya. Jadi dikirim langsung gitu ke rumah. Terus ada juga susu murni, Kak. Susu murni itu aku bermitra dengan peternak-peternak lokal dari Lembang. Jadi langsung fresh dari kandang gitu. Jadi ya aku jual itu produk-produk yang lokal dan sehat gitu, fresh.
0: Itu ya, Kak, ya. Tapi emang menurut Kak Yostia gitu ya, kenapa susu kedelai ini bisa menyehatkan gitu, kayak kenapa sih orang harus minum susu kedelai gitu, Kak?
1: Jadi aku pribadi kan punya anak usia hampir 2 tahun ya, pengen disapih. Jadi aku ingin menyapihnya itu mengganti dengan produk apa awal mulanya.
0: Oh, berarti ini bisa dari umur berapa, Kak, konsumsi?
1: 2 tahun. Tapi kan kalau yang anak-anak tuh disarankan untuk yang less sugar, kalau enggak no sugar, ada gulanya gitu ya. Nah, jadi aku bikin di rumah sendiri, mencoba. Terus kemudian aku berpikir, ya udah deh, kayaknya ini layak untuk dijual juga gitu. Aku mengajak ibu-ibu orang tua di sana yang ingin menyapih anaknya menggantikan dengan susu murni sapi atau susu kedelai ini. Kan ada yang gak bisa minum protein susu hewani. Aku juga menyediakan produk susu protein yang nabati gitu. Jadi di aku tuh all in ada gitu, menyediakan itu loh, Kak, gitu.
0: Ya ini penting juga ya, Kak, protein nabati. Dan kan banyak juga anak-anak yang kayak alergi.
1: Iya, betul.
0: Gitu.
1: Bahkan bisa diarahkan, dua arahkan, mau yang nabati atau yang hewani, ada insya Allah gitu.
0: Bahkan seumuran kita juga masih suka ada alergi ya, Kak, ya.
1: Betul.
0: Nah itu tuh kamu tengah produk, kalau kamu sadar juga ya, atau enggak ada yang alergi susu jadi jerawatan. Itu terjadi banget di aku, Kak. Aku kayak gitu, bener. Jadi agak pilih-pilih gitu kalau minum susu.
1: Oke, okay, kalau lebih hati-hati ya.
0: Iya, bener, Kak. Terus kalau dalam satu botol itu berapa mili itu, Kak? Dan berapa kandungan proteinnya?
1: Kalau misalkan ini aku ada susu kedelai ya. Ada kemasan 21 liter sama yang satunya itu 250 mili. Dan rasanya juga ada rasa-rasa, Kak. Jadi enggak monoton original aja gitu.
0: Rasa apa tuh kak, rasa yang pernah ada?
1: Kebetulan yang aku bawa ini rasa yang bestseller.
0: Oh, bestsellernya.
1: Rasa pandan sama original. Oh. Yang rasa terbaru itu strawberry sama coklat. Itu lebih enak lagi ya, lebih creamy. Terus aku bikinnya itu kan homemade kak, proses yang panjang.
0: Nah gitu. Itu tuh kak.
1: Terus dengan cara yang menurut aku gak instan, terus kudu sabar ya. Karena susu kedelai ini termasuk susu yang agak anak manja gitu kak.
0: Kenapa kak?
1: Kalau orang-orang yang gak ngerti cara treatmentnya, pertama cepat basi.
0: Iya betul.
1: Yang kedua dia tuh sifatnya kayak santan, jadi bisa pecah gitu. Jadi gak menarik kayak gini kan, kalau kayak gini putih gitu ya, kayak susu lah, layaknya susu. Nah kalau misalkan salah penanganan, salah treatment, itu bisa pecah, bisa cepat basi. Aku trial errornya aja tuh cukup lama dan memakan waktu dan kesabaran gitu. Mending kata aku, mending beli aja deh.
0: Iya deh, mending langsung beli aja ke kakaknya. Ini kakaknya yang udah sabar loh untuk ini ya, untuk meramu si soy milk ini jadi yang wow gitu.
1: Kalau kakak mau coba, ini kedelai aku tuh punya keunggulan gitu.
0: Apa tuh kak?
1: Kalau kakak coba itu nggak akan ngerasa kedelainya langu, terus rasa kedelainya yang strong banget. Jadi dia benar-benar smooth gitu, gitu rasanya.
0: Berarti kedelainya bukan ngedelai banget bukan ya kak ya?
1: Bisa-bisa kalau buat anak kecil tuh gak sadar kalau ini susu kedelai.
0: Susu kedelai. Iya, iya, karena kadang ada yang gak suka sama rasa
1: kedelainya ya,
0: aftertaste-nya itu ya kak. Suka kayak gitu. Tapi jujur aku suka banget tau kak, kedelai the best-best. Aku paling suka, kayak aku bakal suka banget.
1: Iya, patut dicoba.
0: Oke, okay. Ini seru banget nih kak. Nanti kita bakal ngobrol sedikit lagi ya. Nanti setelah ini kita ada jeda satu lagu dulu nih. Buat kamu teman produ harus stay tune nih, atau kamu yang mau nanya-nanya boleh ya di WhatsApp 0812 6020 9696, karena masih ada Kayo Setia Fitri ini, seorang entrepreneur yang masya Allah juga seorang ibu yang meramu ini ya, meramu susu kedelai yang gak ngedelai nih. Ini penasaran lagi nih nanti ya. Untuk itu kamu teman produ stay tune terus ya.

0: Bu, pesan nasi padangnya 2.
1: Sebentar ya.
0: Makasih, Bu.
1: Iya, sama-sama, Dek.
0: Aku pulang. Wih, nasinya banyak banget. Kenapa ya nasi padang porsinya banyak kalau dibawa pulang?
2: Jadi konon nih ceritanya, ketika dulu Indonesia dilanda krisis ekonomi, para pemilik warung Padang ini kayak nunjukin rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung Padang beranggapan kalau mereka yang membelinya dibungkus, ini akan berbagi dengan keluarganya yang ada di rumah.
0: Oke.
3: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Semua tentang kita, satu lagu dari Noah. Dan ini juga masih tentang Susu Kedelai kita ya, bersama Kak Yostia Fitri di sini. Masih sama kita, Kak? Masih ya. Nah, kita masih ngebahas tentang Persusu Kedelai nih, teman Prodo. Untuk kamu yang baru join, yang baru dengerin 96FM, stay tune ya. Karena ini informasi menarik banget nih, teman Prodo. Untuk kamu yang gak suka atau mungkin alergi sama protein hewani, dan kamu suka banget susu nih, atau butuh asupan susu gitu ya, Kak. Sekarang juga untuk orang-orang yang nge-gym gitu ya, tren-tren
1: lifestyle
0: sekarang yang nge-gym kan butuh banget tuh asupan protein kan. Salah satu solusinya bisa dari Sam Drink Soy Milk ini ya, Kak. Nah, waktu itu Kak awal mula bikin ini tuh marketingnya gimana sih, Kak?
1: Pertama, ruang lingkupnya masih di WA aja gitu, story-story WA. Hanya foto, abis produksi, aku kemas di botol, terus salah warna, Teh.
0: Kok bisa gitu, Kak? Kak, kenapa, Kak?
1: Jadi kan awalnya aku pengen bikin yang original, terus aku kasih pandan, maksudnya biar wangi. Ternyata pandan, daun pandan itu kan jadi mengubah warna juga ya, agak kayak hijau-hijauan. Terus suami bilang, ini kamu bikin agak butek kehijauan gitu. Oh iya, ini rasa pandan. Terus aku foto aja. Yah, gagal ini mah, udah diklaim gitu sama suami. Terus aku bilang, ya bismillah aja coba aku posting. Langsung closing 8 botol.
0: Wow.
1: Sampai sekarang sudah terjual, alhamdulillah, kurang lebih 2 bulan ini udah 4.000 botol.
0: Wow, keren banget. Berarti ini Sam Drink ini baru 2 bulan berarti usianya. Ya, 2 bulan usianya udah 4.000
1: botol.
0: Keren banget nih, teman bro dua. Ih, kamu yang mau usaha nih harus dicontoh nih, teman bro dua, karena butuh konsistenan dan juga kesabaran ya, Kak. Karena yang paling penting tadi kata Kak Yostia juga kualitas.
1: Ya,
0: oke, okay. Nih kita ada pertanyaan nih, Kak. Tadi ada Kalara Purnamasari. Ini pertanyaannya satu cerpen, kebetulan ini panjang banget. Jadi Kalara, kalau aku rangkum nih ya Kak Yostia, Kalara tuh pengen tahu sebenarnya strategi pemasarannya gimana sih, karena banyak banget kan UMKM di sekarang gitu dengan produk serupa juga gitu. Terus pengen tahu juga gimana mempertahankan kualitas, rasa, kandungan gizi, terus harga juga tetap bisa affordable. Gimana tuh, Kak?
1: Aku jawab dari bawah dulu ya.
0: Boleh, boleh.
1: Soal harga, aku murah tapi gak murahan.
0: Aduh, ini keren banget nih.
1: Ya, aku jual per botol yang ini, yang kecil size 250 ml itu cuman 7.000.
0: Aduh, murah banget, Kak.
1: Murah banget. Jujur. Bahkan aku open reseller loh. Open reseller itu harga 6.000.
0: Oh, wow.
1: Iya, buat dijual lagi. Karena aku berpikir dan aku punya mindset, niat. Aku gak cuman pengen orang-orang tahu produk aku aja gitu, tapi orang merasakan manfaat dari produk ini gitu. Mulai dari kesehatannya gitu kan, mulai dari gaya hidupnya, lifestyle-nya. Jadi pengen teman-teman tuh ngerasain lebih banyak lagi gitu. Nah, yang kedua, cara marketingnya gimana ya? Aku menggunakan media promosi digital marketing aja sih, kayak media-media sosial. Itu semua aku yang handle.
0: Wow, emang independent woman sekali ini. Tapi Kak, ada ini juga gak, platform digital gak? Atau sementara masih yang WhatsApp gitu aja atau gimana?
1: Aku sekarang kan ada yang ini ya, Threads loh.
0: Nah,
1: itu pakai ini aja, terus Instagram kayak tetap yang itu mah kan akun-akun pribadi, bukan aku belum buka akun khusus ini. Instagramnya juga belum punya.
0: Okay.
1: Tapi udah laku sampai ribuan, Bu.
0: Wow, itu paling laku pas order di mana tuh, Kak?
1: Aku juga belum buka Shopee Food, Grab belum, tapi masih manual aja lewat WhatsApp pribadi aku juga. Sampai sekarang waiting list sampai hari Jumat apa Kamis ya udah ada masuk orderan. Waiting list.
0: Maaf ya teman Pro 2, kamu kalau order agak waiting list dulu nih. Karena kalau kamu urgent, kamu harus kasih tahu ya.
1: Iya,
0: ya bener ya, Kak ya.
1: Pilih-pilih juga kalau ada urgent-urgent aku duluin itu.
0: Nah, karena prosesnya itu, coba jelasin betul. Kak, prosesnya gimana tuh?
1: Jadi prosesnya itu lumayan panjang, mulai dari treatment awal untuk perendaman kedelainya ini sendiri. Aku milih juga kedelai-kedelai yang berkualitas, Kak. Jadi gak sembarang kedelai yang langsung dipakai dan digunakan. Aku sangat menjaga nutrisi dan kualitas juga. Mulai direndam, itu juga durasinya berjam-jam, gak boleh lebih, gak boleh kurang. Habis itu ditaruh di freezer, didinginkan dulu, ditiriskan lah. Terus baru nanti kulitnya itu dikupas satu per satu, Kak.
0: Kak, sendirian banget Kak ngupas kulit. Nah, iya, sekarang open ini ya, open recruitment. Boleh nih teman Pro 2, kamu yang info locker mau kupasin kulit kedelainya kayak sia.
1: Itu ada plus minusnya kalau dikupasin dan enggak dikupas.
0: Oh.
1: Bikin ketahanan kedelai itu lebih tahan lama. Kalau dikupas itu bisa tahan bisa 3 hari 4 hari di chiller ya. Tapi kalau misalkan enggak dikupas, itu bau langu dan cepat basi, Kak.
0: Itu berarti ya penyebabnya ya. Jadi itu Kak Lara sebenarnya kunci dari produknya Kak Yostia ini dikupas kulitnya
1: satu persatu, Kak.
0: Itu dia. Oh my god, oke. Okay. Nah ini Kak Lara masih ada pertanyaan juga nih. Strategi promosinya gimana nih Kak katanya? Biar tetap ada untungnya sama diri sendiri, tapi juga apa ya, nggak perang saingan sama yang lain.
1: Kalau untuk harga mah menurut aku udah paling murah ya, tapi nggak murahan dengan kualitas yang aku jual begini gitu ya. Tapi kalau untuk strategi, aku mempertahankan ini mulai dari di juicer, Kak. Aku nggak pakai blender karena menjaga rasa dan nutrisi ini sendiri. Walaupun juicer kan slow juicer ya, jadi makin lama itu
0: makin ya Allah ini mah bener ya,
1: saking lamanya tuh ngegiling 4 liter aja tuh 30 menit sampai 1 jam.
0: Lama banget, Kak.
1: Iya. Wow. Baru menghasilkan 4 liter susu gitu.
0: Belum listriknya ya, Kak.
1: Iya,
0: ya ampun.
1: Makanya daripada kamu lama capek, mending beli aja deh.
0: Nah.
1: Di aku ya.
0: Nah, Kak, kalau mau order tuh Kak, Kakak kan masih by WhatsApp juga ya,
1: betul.
0: Masih enggak pakai yang online-online gitu. Itu di mana aja Kak kalau mau order nih?
1: Boleh ke akun pribadi aku di Yostia Fitri. Bisa di WhatsApp atau thread juga bisa. Nanti akan nyambung di bio aku tuh ada WA. Aku nanti akan nyambung ke WhatsApp aku buat order gitu sih, Kak.
0: Oke, wow, gak keras banget teman Pro 2 kita ngobrol setengah jam ya. Dan kamu teman Pro 2 pasti, aku jujur Gina penasaran banget ya. Udah ada di depan mata Gina teman Pro 2 ada dua warna ya. Ini yang original sama yang pandan.
1: Iya,
0: ya,
1: yang bestseller banget nih.
0: Yang bestsellernya banget nih, Kak. Tapi akan ada rasa-rasa kekinian juga gak kira-kira
1: pasti.
0: Kayak matcha kayak gitu-gitu kan?
1: Coming soon akan ada matcha sama coffee meren ya.
0: Tapi jarang loh Kak, beneran jarang kan soy milk rasa gitu.
1: Pengen buat terobosan inovasi terbaru sih.
0: Oke. Nah coba Kak Yostia sampaikan lagi dong ke teman Pro 2, ajak lagi teman Pro 2 nih buat cobain, harus cobain minuman sehat, terus juga proteinnya yang oke. Okay. Oh, mana produknya Kak, kata Kak Lara? Kak, dicek dong Kak di Instagram ya Kak. Kak Lara kalau mau lihat produknya kesini Kak. Ada nih di depan mata Gina Kak. Katanya mana produknya, nanti kita fotoin ya buat Kak Lara ya. Tapi pengiriman boleh kemana aja Kak? Atau
1: bisa
0: maksimal di mana?
1: Aku pakai pick up self gitu. Jadi kalau sudah ready aku kabarin yang pemesannya.
0: Oh,
1: nanti pemesan bisa order ojolnya sendiri gitu.
0: Oh,
1: aku kasih alamat aku.
0: Oh oke okay, oke okay, yeah. Ya. Itu paling jauh kemana Kak? Pernah kemana?
1: Sampai ke KKB Kabupaten itu ongkirnya aja 45.000.
0: Wah, iya ya lumayan.
1: Tapi pada mau teh.
0: Ya karena itu karena proteinnya dan kedelainya ini loh.
1: Aku tuh udah unggulan lah.
0: Best berarti ini produknya, best Kak Lara. Kak Lara harus cobain berarti nanti ya. Nanti Gina fotoin ya, Gina kirimin fotonya ya buat Kak Lara. Nah, kalau gitu Kak Yostia coba ajak lagi teman Pro 2 biar nyobain soy milk ini gitu. Soy drink, soy milk ya. Biar kenapa sih harus cobain gitu teman Pro 2?
1: Ya buat teman-teman Bandung yang khususnya Gen Z dan milenial yang mempunyai ingin merubah pola hidup sehat dengan lifestyle sehat, apalagi busui ya, busui bagus banget ini buat ASI booster, buat naikin produksi ASI-nya gitu. Untuk minum some drink banyak, bisa milih juga loh, ada susu murni dan susu kedelai, jadi bisa milih antara protein nabati atau protein hewani. Cara ordernya tinggal ke WA thread atau Instagram Yostia Fitri.
0: Oke, dicatat ya teman Pro 2. Kalau gitu thank you so much Kak Yostia udah nemenin kita nih santai siangnya teman Pro 2. Mungkin yang lagi makan mie gacuan mie gitu ya, yang lagi makan siangnya makan mie tek-tek, makan bakso agak tersadarkan gitu ya. Coba sadar diri.
1: apapun makan minumannya boleh minum sehat.
0: Nah, itu dia. Kalau gitu thank you ya Kak Yostia ya. Terima kasih. Wow, Tengah Berada. Kalau gitu kamu harus catat nih Kak Yostia. Jujur abis ini Gina mau cobain. Kalara, maaf ya, Gina dulu yang cobain. Maaf nih. Kalau gitu Tengah Berada, Gina masih bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore. Kalau gitu stay tune terus only on 96 FM, Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: kalau kamu bisa lakuin satu hal buat Indonesia di tahun ini, kira-kira kamu mau lakuin apa?
1: Saya sangat ingin sekali berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, bukan sekedar minat, tetapi literasi digital masyarakat itu benar-benar meningkat, terutama pada generasi muda.
2: Kayaknya yang lebih cocok tuh kayak membenahi lah sistem pendidikan gitu, agar sekolah tuh tidak hanya ngejar nilai, cuman tahunya kayak ngerjain LKS dikasih ke guru, guru ngasih nilai udah selesai gitu. Tapi emang benar-benar membentuk pola pikir gitu, untuk dimana kayak si siswa tuh dihadapin di suatu case atau masalah gitu, langsung gimana caranya membereskan suatu masalah itu gitu, kayak lebih ke problem solving gitu.
3: Saya ingin lebih banyak mengajak anak muda untuk berani berkarya dan memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya. Karena selama ini saya juga belajar dari pengalaman saya sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat dan Jajaka Kabupaten Garut, bahwa ternyata kita nggak harus menunggu jadi orang besar untuk bisa berkontribusi. Menurut saya, ketika satu anak muda mau bergerak dan bisa menginspirasi anak muda lainnya, dari situ perubahan bisa dimulai. Hits just keep on coming. Bitch, I'm my-

0: Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Teman terbaik kamu.

Kamu tahu nggak sih teman Pro2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya. Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang, Kak Gaga. Aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Sampai siang masih barengan sama Gina, Tua Pro 2. Gimana siang kamu hari ini? Capek enggak? Udah lelah beraktivitas seharian ya, sepanjang pagi, siang, malam. Bukan, itu opening siaran ya, itu opening siaran. Bukan Tua Pro 2 ya. Gina menyapa kamu, Tua Pro 2 yang lagi di jalan mungkin, atau yang lagi di kantor aja, yang lagi santai aja di rumah ya. Gina bakal nemenin kamu nih. Nah, kamu ini ngerasa gak sih teman Prado kalau akhir-akhir ini udah banyak juga ya tren atau lifestyle kalau orang-orang tuh udah mulai aware terhadap kesehatan, terus dia udah sering banget olahraga. Tapi mungkin kita tuh suka lupa satu hal yang paling penting setelah olahraga teman Prado, yaitu konsumsi makanan yang berprotein. Kalau tadi kita siang tadi bahas tentang soy milk gitu ya, protein nabati. Nah ini erat kaitannya, berat banget erat kaitannya. Bererat-erat dahulu, bukan bersenang-senang kemudian, bukan Prado ya. Nah, kenapa sih kalau protein setelah olahraga tuh bagus banget teman Prado? Karena protein ini bisa memperbaiki jaringan otot atau mengganti sel-sel otot yang udah robek atau rusak saat latihan atau saat kamu berolahraga berat, apalagi kamu yang olahraganya angkat beban gitu ya, beban hidup. Buat jangan, itu harus diselesaikan tuh Prado kalau kamu punya beban hidup ya. Dan juga ini bisa memulihkan cepat rasa nyeri ya, kalau lagi habis cedera gitu, olahraga cedera, kadang juga mungkin yang gak terbiasa olahraga gitu ngerasa pegel, sekali olahraga aja pegel. Nah itu bisa pemulihan cepatnya pakai atau konsumsi protein. Dan paling penting lagi adalah daya tahan tubuh teman Prado ya. Protein ini bisa membantu dan menjaga sistem kekebalan tubuh kamu, atau menjaga kekebalan hati, bukan, itu adalah orang baru.

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John. Saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Bang.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Woi, kurang ajar ya. Ih. Oh.

0: ya?
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Tepang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM.

Kalau Caleb bilangnya kebutuhan hati, Nurado ya. Kalau diaspora Indonesia Febri Arnold ini kebutuhannya adalah lari maraton. Wow. Kayak bayangin lari maraton jadi sebuah kebutuhan, teman Nurado. Kalau Gina sih ogah ya, agak capek gitu. Bayangin kamu harus lari sepanjang hidup kamu di 42 km gitu ya. Tapi ini keren banget, teman Nurado, karena ajang lari 42 km ini jadi bagian perjalanan hidupnya Febri Arnold. Kalau kamu tahu, dia adalah seorang diaspora Indonesia, yang mana dia adalah warga negara Indonesia yang tinggalnya di luar negeri, dan dia mengikuti maraton di berbagai negara sejak 2007, teman Prodo. Kalau 2007 Gina masih main itu sih, main congklak gitu ya. Paling lompat-lompat ini sih Gina mah lompat tali, apa tuh? Tali karet, lompat karet gitu doang, paling nggak kepikiran lari maraton gitu. Nah, ini keren banget sih teman Bro 2, karena bahkan sampai saat ini umur dia yang 2007 aja dia umurnya 31 tahun teman Bro 2. Sekarang udah 2026 dia udah lari yang ke 86 kali maraton. Wow, ini keren banget sih. Ini bukti kalau kamu tuh kalau seneng olahraga atau suka sesuatu hobi, walaupun sekedar hobi, tuh harus konsisten, karena membuahkan hasil juga teman Bro 2. Dan yang paling penting nih kata Febri Arnold itu adalah teman-temannya, karena dengan teman-teman dia juga jadi kita akan terbawa gitu atmosfernya untuk rajin lari, untuk terus termotivasi lari, ya gak sih teman? Coba cek teman-teman kamu, dicek satu-satu, dia lebih banyaknya apa, lebih banyak membawa aura positif apa negatif? Aduh, harus difilter dua. Nah itu kadang kan kita juga tahu ya, teman itu mencerminkan diri kita juga. Nah, kalau kamu mau gitu ya naik level atau lebih konsisten lagi dalam suatu hal, carilah teman-teman kamu yang konsisten, yang rajin. Tapi kalau mau cari teman bahagia, boleh nih satu lagu ya dari Jazz buat kamu.

0: euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Masih ingat lagu ini? Tahu yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Santai siang teman Prodo, masih barengan sama Gina di sini dan pasti kamu juga lagi ngantuk-ngantuknya ya teman Prodo. Ini jam 2. Aduh, lagi kayak masih mengumpulkan nyawa, mengembalikan nyawa lagi gitu setelah tadi agak ngelanyep dikit gitu ya, agak nundutan dikit. Apalagi yang lagi di jalan, hati-hati ya di jalannya. Jangan liak-liak terus ngelihat kanan kiri sambil bengong gitu, mikirin kayak besok apa ya, apalagi ya sore ini gimana ya gitu. Atau kamu lagi kebingungan-kebingungan, gak apa-apa sih teman berdua ya. Tapi masih Gina temenin di santai siang teman berdua. Yang pasti Gina sekarang ini pengen bahas banget yang lagi rame tuh teman berdua. Kamu nonton gak sih yang pagelaran Sabang Merauke itu? Keren banget, jujur wow. Itu menampilkan tentang hikayat Sri Kandi Nusantara ya teman berdua. Kalau kamu lihat juga banyak artis-artis terkenal di sana. Ada Raisa, ada Yura juga teman berdua. Ini kalau dilihat pertunjukannya ya heboh banget. Dan kamu lihat kan ada naga berkepala tiga itu teman berdua. Bukan kepala tiganya ya, kepala beneran naga kepala tiga. Dan unexpectednya adalah bener-bener bisa terdeliver keren banget gitu kostumnya, terus semuanya sih itu keren banget teman Prodo. Ternyata di balik kemeriahan itu teman Prodo banyak, ada sebanyak 1700 kolaborator pelaku seni dan juga pelaku kreatif ya. Apalagi ini pertunjukan budaya keren banget, menjelajah dari Aceh sampai Papua dalam satu panggung ini. Wow. Kalau Gina hitung-hitung ya kemarin, ya ngitung bisa aja Gin, ngitung emang kesono enggak sih sebenarnya. Tapi Gina lihat nih di sosial media ramai banget juga. Ini kalau dilihat tuh sampai ada 387 penari dan juga banyak banget tradisi apa ya, pertunjukan-pertunjukan tari gitu. Sampai ada menampilkan 104 koreografi. Wah, ini keren banget sih. Kamu notice gak sih yang Yura Yunita itu, yang dia diterbangin ke atas juga itu, terus dia naik naga kepala tiganya itu teman Pro 2, keren ya. Bukan kepala buaya tapi no. Kalau kepala buaya agak mundur ya saya. Nah itu wah, di situ Yura nyanyi lagunya Mahadewi, terus dia barengan sama Padi juga, itu keren banget ya, kayak melihat Dewi yang sesungguhnya. Apalagi Yura gitu yang nyanyiin kan, kayak wah ini keren banget sih teman Prodo ya. Semoga dari adanya Hikayat Sri Kandi ini dan pagelaran Sabang ya, pertunjukan gitu ya, pertunjukan Hikayat Sri Kandi dan dengan adanya pagelaran Sabang Merauke ini bisa jadi awal gitu ya, awal kisah atau kisah selamanya deh gitu untuk menunjukkan budaya-budaya Indonesia. Ya kita selalu dukung dong untuk yang hal-hal yang kayak gitu ya teman Prodo ya. Tapi kalau kamu cari awal kisah selamanya kamu dan dia, kita dengerin aja dulu ya, Raisa featuring Barsena.

0: Ya ampun, perasaan pagi ini dingin banget. Mumpung weekend, selimutan lagi.
1: Adek, woi, bangun. Ayo, ih, katanya mau olahraga bareng sama aku. Cepat ganti baju.
0: Duh, Kak, pagi ini dingin banget. Cancel dulu ya olahraganya, mendingan selimutan lagi. Ya.
1: Ih, kamu tuh ya, olahraga tuh bagus buat ningkatin daya tahan tubuh. Jadi kita nggak gampang terserang penyakit.
0: Ah, males ah. Lagi pandemi COVID, Kak. Kita itu harus membatasi kegiatan di luar rumah loh.
1: Kan bisa di dalam rumah juga, Dek. Ini Kakak udah siapin Zoom meetingnya. Jadi, olahraganya sama teman-teman yang lain. Jadi kita bisa tetap olahraga di rumah sambil seru-seruan juga. Oh iya, Dek. Tuh kecengan kamu yang cakep itu juga udah Kakak ajak loh.
0: Hah? Kenapa nggak ngomong gitu sih di awal? Bentar-bentar, aku siap-siap dulu.

0: Sukarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Sukarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ejentai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: The Shade Rex Orange County nomor 2. Pasti kamu suka pakai lagu ini kan buat background, lagu romantis gitu, konten-konten santai atau konten-konten senja-senja nggak sih biasanya gitu nggak sih Andi?
1: Ya betul pasti.
0: Iya. Tuh siang ini kita ditemani sama Andi karena kita bakal ngebahas tentang Rex Orange County. Sekarang kemarin tuh lagi rame banget Andi soalnya dia habis konser ya.
1: Iya betul.
0: Konser kan di Jakarta, apa sih festival apa?
1: Gak tau sih, kayaknya lagunya judulnya waktu itu La La La La gitu.
0: Iya yes.
1: Kalau gak salah ya,
0: La La La La La Fest 2026. Nah di sana juga ternyata banyak musisi-musisi global ya, termasuk Rex Orange ini. Dan ternyata Andi ini adalah salah satu yang suka dengerin lagunya ya.
1: Iya betul.
0: Suka banget sama lagu apa tuh Andi?
1: Sebetulnya sih ada dua ya, yang emang favorit banget tuh. Yang pertama tuh ada Best Friend deh.
0: Best Friend,
1: terus yang kedua itu ada Pluto Projector.
0: Nah itu tuh, itu kemarin rame juga tuh kemarin di La La La La Fest itu Rex Orange nyanyiin lagu itu kan,
1: gitu,
0: terus
1: ya, tuh.
0: Jadi di sana tuh jadi sing along bareng para fansnya, terus jadi mellow gitu kayak galau gitu ya lagunya.
1: Emang lagu itu tuh kebanyakan dipakainya buat orang-orang yang suka galau.
0: Oh gitu, ya. Berarti nggak cocok buat Gina yang ceriwis ini dong. Tapi emang melodinya seenak itu vibesnya.
1: Emang apa vibesnya tuh emang buat orang-orang yang suka ini sih, sedih-sedih gitu lah.
0: Sedih gitu ya, kayak meratapi apa sih biasanya? Suka meratapi apa sih Andi kalau sedih-sedih gitu?
1: Gak tahu sih, biasanya cinta teh. Cinta biasanya.
0: Aduh, tapi yang menarik loh kemarin ternyata di sela-sela penampilan dia kan di hari pertama ya. Jadi dia jadi penutup di hari pertama La La La Fest itu. Ternyata dia juga gelar house show di halaman rumah fans di daerah Bekasi.
1: Wow, keren
0: banget ya. Keren banget apa fan service-nya gitu ya, dia ngedatengin salah satu rumah. Terus dia gelar aja gitu, konser aja di situ kayak wah ini enak banget ya. Dia jadi kayak si orang ini namanya adalah kalau di Instagramnya @mrifki.rr. Wah ini masih udah hoki seumur hidup dipakai ya.
1: Ya betul itu pasti.
0: Langsung loh sama Rex Orange loh. Kamu pengen gak sih kayak gitu?
1: Tapi pengen banget sih.
0: Tuh kan main joget ya.
1: Siapa sih yang gak pengen? Tetap aja pasti pengen kok.
0: Iya sih, tapi kebetulan Gina baru kenalan ya sama Rex Orange. Oke. Wah ini seru sih, dia beneran main. Dia nyanyiin lagu apa ini ya? Terus dia malah nulis juga buat fansnya gitu. Keren banget, so sweet ya. Live at Rifkis, a song about being waiting room. Oh, being sad, waiting room, new house, love plus obsession, boyfriend. Oh, dia nyanyiin lagu-lagu ini. Oke, wow, ini seru sih. Kayak enak banget ya, lihat deh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: Kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

Teman Pro 2 siapa di sini? Kamu teman Pro 2 yang nungguin banget comeback-nya Jenny. Wow, ini enggak menyangka. Dan waktu awal bulan mungkin Gina sempat ngebahas kalau akan comeback di akhir bulan. Tapi ini udah akhir bulan, teman Pro 2. Sebentar lagi nih. Pekan ini direncanakan akan ada rilisan EP terbarunya dari Jenny yang pasti di sini ada 6 lagu teman Pro 2. Dan spesialnya lagi Jenny enggak karena spesial comeback Jenny, dia enggak semerta-merta gitu yang ngasih nih rilisan EP gue gitu, Fallen Angel nanti 28 Agustus ada 6 single, terus kayak lo bisa dengerin semuanya 6-6-nya lagu. No, teman Pro 2. Kamu cuma bisa dengerin 3 lagu dan 3 lagunya lagi itu eksklusif di CD fisiknya. Jadi kayak kita udah jarang banget ya, sebenarnya kita udah jarang banget dengerin lewat CD kayak gitu ya. Tapi nih Jenny unik juga ya cara marketingnya, dia pengen eksklusif 3 lagu yang hanya kamu bisa dengerin lewat CD itu. Nah, di 6 lagu itu yang 3 yang bisa kamu dengerin ada Fallen Angel, Heaven, Less Than a Lover. Terus kalau kamu mau dengerin eksklusif yang di CD fisiknya itu tentang Sweet Tooth, Lock It Down sama Face. Ini penasaran gak sih kayak ini genre-nya bakal kayak gimana gitu, arah musiknya bakal apakah ngebeat lagi atau gimana. Tapi kalau dari judulnya agak mellow gak sih teman Bro 2, jadi mungkin beatnya agak middle ya. Jadi kayak lagi galau nih Mbak Jenny. Galau kenapa Mbak Jenny? Tenang aja Mbak Jenny, kayak lagi galau putus cinta gitu ya. Gak apa-apa kalau teman Bro 2 ya, yang penting kamu sebagai penggemarnya gitu bakal selalu terus selalu terus nemenin perjalanan Jenny, nungguin terus ya. Dan sebagai pelipur lara kita, sebagai untuk kamu yang kangen sama Jenny gitu, Gina bakal puterin dulu lagu yang lumayan hype ya di 2024 itu, lagunya Jenny Mantra. Okay, check this out. The step.

0: Yan. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Yang terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Eh talu kan bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic.
3: Narcissistic,
4: ya, personality disorder.
3: Personality disorder.
4: Oh, kepedean ya. Gitu, kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Produe Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
4: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama Gina Almira.
3: Info Pro 2.
1: Informasi pertama teman Pro 2, menjelang konser perdana di Indonesia, Jan Nabi, band Korea Selatan, menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan donasi 6 juta won atau sekitar 76 juta rupiah untuk bantuan korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Donasi ini disalurkan bersama manajemen mereka, Peponi Music, untuk mendukung proses penanganan dan pemulihan korban. Dan konser Jan Nabi sendiri bakal digelar di Jakarta dan menjadi penutup rangkaian tur Asia mereka.
3: Info Pro 2.
1: Karakter ikonik dari majalah Bobo, Oki, dan Nirmala akhirnya bakal hadir dalam film layar lebar. Film ini menghadirkan 12 pemain lintas generasi dengan Tisa Biani sebagai Nirmala dan Azami Syauki sebagai Oki, serta nama-nama seperti Titik Kamal, Dea Panendra, Raibong, sampai Anjasmara. Film ini membawa kembali dunia negeri dongeng dengan sentuhan baru sekaligus mempertemukan karakter yang sudah dikenal sejak dulu dengan aktor-aktor generasi sekarang. Proses produksinya akan dijadwalkan mulai September 2026.
3: Info Pro 2.
1: Enhypen resmi comeback dengan mini album The Scene, Please and the title track Bloody Paradise. Yang bikin comeback kali ini spesial menjadi comeback perdana mereka dalam format 6 member, yaitu Jungwon, Jay, Jake, Sanghoon, Suno, dan Nikki. Lewat Bloody Paradise ini, Enhypen tetap membawa konsep dark fantasy yang jadi ciri khas mereka. Tapi dengan warna musik yang lebih beragam, comeback ini juga langsung mendapat respon positif dan berhasil memuncaki sejumlah tangga musik domestik maupun internasional.
4: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
6: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya. Hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله رب milik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba yang berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Masjid ini dapat menampung hingga 20.000 jamaah dan memiliki 19 buah pintu. Dari 19 buah pintu itu terdapat 3 pintu utama yang berdaun pintu besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. Dua pintu diperuntukkan untuk masuk para jamaah laki-laki, sedangkan satu pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba dianggap dan dijadikan sebagai contoh bentuk dari masjid-masjid yang didirikan orang di kemudian hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sore ceria pengobrol dua ditemenin sama Gina. Kapan lagi Gina nemenin sore kamu ya, yang lagi di jalan otw pulang kali ya, pulang dari kantor. Belum, too early itu Bang Prodo kalau pulang dari kantor. Ayo absen dulu, jangan lupa absen. Nah, kamu yang pulang dari sekolah, yang udah beres dari sekolah, gimana sore kamu hari ini? Gimana hari ini, Senin, so far so good apa so puyeng? Memang hari Senin tuh ya selalu aja jadi hal yang awal hari untuk berat gitu dilakuin. Tapi tenang aja sih Tua Pro 2, karena kita bakal ngasih tahu nih Tua Pro 2, meski kita hari Senin, kita tetap harus merencanakan schedule akhir bulan kita atau akhir minggu ini ya. Catat ya teman Pro 2, nanti tanggal 29 Agustus nih teman Pro 2 yang pasti bakal ada special. Ada Forestra 2026 teman Pro 2. Kamu tahu kan kayak Forest Orchestra gitu. Jadi bakal main di Orchid Forest Cikole Lembang. Pasti bakal ada penampilan dari Erwin Gutawa Orchestra. Ih, kebayang gak sih? Terus dia bakal tampil di daerah Cikole, yang mana bakal ada vibes-nya tuh vibes ya forest gitu, hutan-hutan, terus diiringin orkestra, terus dengan lampu-lampu yang wah megah banget ini sih, keren. Gak sabar sih Gina ya. Terus bakal juga ada penampilan lainnya ya, bakal ada Nike lah, Ellen Jamsi, terus ada Aldi Amis, terus bakal ada juga Sukses Lancar Rezeki ya teman Brodo, ini band juga. Nah buat kamu nih udah pasti masukin wishlist-nya ya. Nah, ini cakep banget sih, bakal ada orkestra di tengah malam gitu kan. Terus suasananya hutan pinus, Orchid Forest Cikole. Bayangkan kamu lagi berduaan di sana gitu, jangan ngapa-ngapain, jangan. Hey, enggak, nonton konser, nonton orkestra gitu ya teman Prodo. Niatkan yang baik-baik teman Prodo. Aduh. Nah gitu teman Prodo ya, kamu stay tune terus ya di 96 FM teman terbaik kamu. Gina bakal masih nemenin kamu sampai jam 6 sore.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, sebutan Tugu Titik Nol Kota Bandung adalah titik awal mula Kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Mr. Herman William Dendels yang berkuasa pada tahun 1808 hingga 1811. Ia adalah orang yang menancapkan tongkat pada sebuah tanah sebagai penanda titik 0 km Bandung. Tugu Titik Nol Kota Bandung dibangun tepat berseberangan dengan Hotel Savoy Homan. Dalam tugu tertulis tanda CLN 18 dan PDL 18, yang artinya menunjukkan daerah timur Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Cileunyi dengan jarak 18 km, sedangkan PDL 18 menunjukkan daerah Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Padalarang dengan jarak 18 km. Tugu Titik Nol Kota Bandung kemudian diresmikan pada tahun 2004 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Deni Setiawan. Di tempat tersebut juga terdapat monumen mesin penggilingan atau stone walls kuno yang disertai sebuah batu prasasti sejarah. Kira-kira apa sih kemerdekaan versi kamu?
1: Menurut aku bukan cuma sekedar upacara, lomba-lomba, atau ngerayain hari kemerdekaan aja sih. Tapi lebih kayak menghargai perjuangan orang-orang yang dulu, yang udah berjuang buat Indonesia ya, terutamanya sampai akhirnya kita bisa hidup bebas kayak sekarang.
2: Menurut saya, semangat kemerdekaan 17 Agustus itu bukan sekedar tentang panjat pinang, bukan sekedar tentang tarik tambang, tetapi bagaimana kita meneruskan perjuangan-perjuangan yang telah didapatkan dari suatu kemerdekaan tersebut. Sehingga haruslah kita menjaga arti dari kata merdeka dan terus memperjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan menuju Indonesia merdeka.
3: Menurut versi gue ya, dia merdeka itu tuh bebas, atau mungkin bisa dibilang gue tuh bisa melakukan hal apa aja yang gue mau, kayak gitu. Jadi merdeka tuh ketika kita punya pilihan atas hidup kita sendiri tanpa terus-terusan dikendaliin oleh orang lain atau mungkin rasa takut kita ya, kayak gitu.

Bandung lagi panas-panasnya, Tuan Bro 2, sore juga haradang, aduh haradang. Tapi sebenarnya Magina kedinginan di studio. Tapi kalau lihat cuaca di luar ya, Tuan Bro 2 itu nyorot banget ya, panas lagi panas-panasnya. Tapi kamu ngerasa juga gak sih, kalau Gina jujur beberapa hari kemarin ya, terutama di malam-malam, apalagi siang lagi panas pisan, panas ngeheap. Dan emang benar ternyata teman Pro 2 kalau kata BMKG ya, stasiun geofisika kelas 1 Bandung itu bilang kalau temperatur di kota Bandung ini lagi mencapai maksimal

umumnya itu nyampe di 32 derajat sampai 33 derajat. Malah enggak cuma siang doang, teman Pro 2. Nah, malam-malam juga kalau kamu ngerasa kayak kok malam tapi kok enggak adem gitu ya, enggak syahdu gitu, tapi anget-anget gitu, emang karena suhunya lagi di kisaran 21 sampai 22 derajat Celcius. Kan biasanya mungkin di 18 ya, 18, 19 gitu. Tapi ini sekarang lagi di akhir-akhir ini di 21 sampai 22 derajat Celcius, teman Pro 2. Mungkin kalau kayak bertanya, kenapa sih rada nge-happy gitu ya, aduh pengen keluar gitu, pengen kayak segera tolong Bandung hawanya adem lagi gitu. Karena kalau dari BMKG ternyata lagi kita itu di cuaca Bandung lagi ada kondisi tumbuh awan lokal, teman Bro 2. Dan ada lagi kelembapan udaranya ini lagi tinggi-tingginya, lagi mencapai 55-80%. Jadi ya kombinasi ini tuh bisa bikin hawa panasnya tuh jadi keperangkap. Itulah yang bikin kita kayak gerah, gerah, tolong, gerah, buka aku, buka baju. Maksudnya buka bajunya di kamar aja, teman Brodo ya. Jangan di depan umum, jangan. Kalau kamu kegerahan gitu ya, tutup mulut tetangga, bukan. Aduh, gina, gina. Nah gitu teman Bro 2, jadi kalau kamu lagi ngerasa geram, ya it's okay, karena memang lagi cuacanya seperti ini. Bahkan bilangnya sih BMKG bilang ini belum masa pancaroba atau masa peralihan, belum katanya. Tapi kita kayak udah ngerasa panas dan mungkin tenggorokan udah mulai gak nyaman gitu ya teman Bro 2. Jadi jaga kesehatan lah ya teman Bro 2 ya kalau gitu. Dan tetap di sini ya teman Bro 2, nemenin Gina, dan Gina bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti.

0: ketemu kamu, baju aku kayak kena tinta.
1: Hah? Kan aku gak pernah bawa pulpen kalau main.
0: Bukan tinta itu.
1: Tinta apa?
0: Tintaku padamu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Hai, kami dari
6: Gamalela Cantika dan kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Santai siang teman Brodo, masih barengan sama Gina di sini. Pasti teman Brodo ya kalau udah sore-sore gini udah mulah, moodnya udah capek, udah kayak please Gina kasih fakta unik. Boleh teman Brodo. Nah, sebenarnya sore ini ya teman Brodo tuh kita bahas tentang penguatan peran pemuda. Kayak berat banget kata gue teh. Tapi kalau ngomongin soal pemuda gitu atau orang yang usianya muda, kamu ngerasa gak sih kalau anak bungsu itu adalah anak yang paling ngerasa dirinya adalah sebagai paling humor? Ya walaupun Gina lucu gitu, Gina humoris, tapi Gina bukan anak bungsu. Iya, nah kalau kamu tahu ya teman berdua, di ada sebuah survei atau studi di lembaga YouGov itu bilang kalau 46% anak bungsu itu merasa diri mereka paling lucu di keluarganya. Dibandingin 36% anak yang lebih tua. Kadang emang mungkin anak bungsu tuh kan kayak dia udah apa ya, gak punya tanggung jawab kayak anak pertama yang harus jadi contoh gitu. Itulah beban anak pertama teman berdua. Saya contohnya, saya harus kayak merasa selalu menjadi teladan untuk adik-adik saya. Tapi adik-adik tuh kayak ngerasa enjoy aja gitu. Terus mereka biasanya suka cari perhatian gitu kan dengan tingkah-tingkah kocaknya. Gina juga ngerasa kayak gitu sih, ngerasa kok adik-adik Gina kayak lucu gitu. Tapi emang Gina terdebes sih tapi anak pertama. Dan kadang kalau misalnya secara karakter ya, kalau dari menurut studinya ini mereka itu akan karakternya lebih ekspresif dan lebih kreatif. Terus dia lebih mudah bergaul dan lebih mudah berekspresi teman-teman. Jadi apakah kamu salah satu anak bungsu yang merasa lucu itu?

0: Ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.

0: Ya Tunggu Bro Dua, kalau kamu Senin ini udah merencanakan weekend kamu bakal nonton gitu ya, atau nonton bareng sama siapa, ya boleh lah, kamu terserah kamu sih ya mau nonton sama siapa. Yang pasti harus ada temennya ya, kasihan kalau sendirian ya. Mana nonton sendirian, nonton film horor lagi, aduh gak bisa tangkep-tangkepan cenah mah. Atau mau, kalau kemarin tuh Gina ngobrolin tentang nonton bioskop tuh nonton Sweet Box. Itu yang gak ada sekatnya itu ya kalau gak salah. Nah Gina punya rekomendasi untuk film terbaru nih teman Bro 2, yang pasti ini sequel Insidious. Ya udah pasti kamu juga, mungkin dari Gina kecil ya, Gina udah terbayang-bayang si Insidious ini, yang mana ada apa pintu merah, terus si kuda merah itu. Tapi sekarang bakal ada cerita baru teman Bro 2, udah gak ngebahas lagi tentang keluarganya Joss atau keluarganya Dalton ya. Tapi yang pasti si Alice ini bakal tetap ada di sini. Wah, ini menarik banget sih, bakal ada kemunculan Alice lagi kembali yang kayaknya di sequel berapa dia udah koit gitu ya teman Bro 2, tapi dia muncul kembali. Dan di cerita Insidious Out of the Further ini teman Bro 2 bakal ngehadirin keluarga baru namanya Gemma Hall dan putrinya Maya Hall. Ini penasaran sih, agak serem sebenarnya Gina untuk menunjukkan trailernya ke kamu teman Bro 2, tapi Gina beraniin aja ya, ini Gina puterin dulu nih.
1: What is this place?
2: Gemma, listen to me. You can do something I didn't know was possible. You can bring demons back from the further to the human world permanently.
1: How do I stop this?
3: You're not alone in here. Sleep.
4: Okay.
1: Yeah.

0: When the dead rise, it'll be the end of the living.
1: Wow, teman berdua, jujur Gina takut nontonnya, jujur ini Gina harus ditemenin sih nontonnya. Ini kamu udah bisa tonton ya teman berdua karena udah rilis dan kamu nonton di bioskop favorit kamu. Wah, ini kalau Gina lihat hantunya tuh agak gore gitu sih, sebenarnya agak lebih gore dari sebelumnya. Dan dia bakal nampilin hantu-hantu yang dulu sebelum-sebelumnya ada di dunia alam lain itu tapi kembali hidup. Wah, kita tunggu ya teman Prodo. Oke, stay tune terus on Leon 96 FM teman at Prodo RR Bandung, teman terbaik kamu.
2: I dedicate this one to the one and only. You know who it is.

0: apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Saat banjir melanda, gorong-gorong bisa menjadi jebakan berbahaya. Arus air yang deras sering menutupi lubang gorong-gorong. Sekilas terlihat aman, padahal bisa menyeret siapa saja. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Awasi anak-anak, jauhkan dari genangan dan aliran air. Jika melihat gorong-gorong terbuka atau arus deras, segera menjauh dan laporkan ke petugas setempat. Ingat, satu langkah ceroboh bisa berakibat fatal. Utamakan keselamatan diri dan keluarga.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria teman Pro 2 masih ditemenin sama Gina di sini yang besti kita tadi udah sempet ya bahas tentang kepemudaan. Nah, benar banget nih sore ini bakal kehadiran atau ya udah dateng nih teman kita yang muda. Aduh, masih belia banget ini. Ada siapa di sini?
3: Halo.
1: Ada Kak Raihan di sini ya. Wow, ini Gina kita kenalin dulu, ada namanya Kak Raihan Abdurrahman Muhammad Samuji. Agak panjang ini, empat baris ini. Nama akhirnya dari siapa ya ini?
3: Dari orang tua
1: ya, artinya... bukan ditambah sendiri-sendiri ya, enggak kan? Nah, coba dong Kak Raihan, dipanggilnya apa Kak Raihan atau siapa?
3: Raihan.
1: Raihan biasanya, ya, biasanya dipanggil Raihan. Atau ada panggilan lain, panggilan kesayangannya apa? Aduh, itu itu khusus ya, itu ya, bukan itu sama Gina. Oke, nah Kak Raihan boleh dong, siapa sih sosok Kak Raihan ini, mahasiswa yang berprestasi ini, boleh diceritain dulu.
3: Aku Raihan, manusia biasa makan nasi.
1: Oh iya, sama saya juga, kebetulan saya makannya singkong.
3: Oke, aku Raihan ya, masih menjabat sebagai mahasiswa semester 3 ya. Transisi semester 3 ya. Saya suka kesibukan, misalnya aktif di, biasanya di komunitas intern atau extern juga ada. Sama di alumni SFK juga saya masih menjabat juga sebagai pelatih sama coach badminton juga. Intinya saya suka kesibukan.
1: Wow, coba teman Pro 2 ya, gabut langsung siaran dia emang. Gabut siaran ya teman-teman. Oke, nah kalau menurut dari Kak Raihan sendiri ya, kan tadi juga udah dibahas gitu, salah satu mahasiswa yang juga seneng aktivitas, seneng kegiatan-kegiatan, berkegiatan. Nah, kegiatan yang paling Kak Raihan suka tuh apa sih sebenarnya?
3: Kalau kegiatan lebih ke kesibukan yang itu, yang lebih ke edukasi, aku lebih suka ke yang itu sih, yang kayak kepemimpinan,
1: leadership gitu ya Kak.
3: Leadership itu aku suka banget. Ya karena aku suka mengatur, gak suka diatur.
1: Nah, ini cocok untuk jadi imam kamu teman-teman. Siapa yang mau jadi makmumnya? Oke. Terus Kak,
3: itu sama aku juga sih lebih suka ke itu sih, bagian olahraga, karena aku juga sebagai coach badminton juga.
1: Ya
3: di SMK.
1: Apakah dia temannya Ginting juga nih?
3: Amin.
1: Ya, terus Kak,
3: pokoknya itu kesibukan aku. Yang lebih suka ke e-sport juga sih. E-sport juga aku suka main game juga kebetulan.
1: Game apa tuh Kak?
3: Mobile Legend, bang.
1: Oke, boleh lah. Tapi kalau Gina masih noob sih kalau itu. Cuman elit doang, nggak maju-maju saya.
3: Kadang aku kalau saking gabutnya itu suka nyari perlombaan-perlombaan sih. Misalnya itu ya buat sebagai nambahin portofolio juga kan. Gitu.
1: Nah, perlombaan yang terakhir Kak Raihan ikutin apa tuh Kak?
3: SI Competition di Bandung, itu tingkat nasional, alhamdulillah mendapatkan bronze medal ya di kategori teknologi. Itu sama itu aku mainnya tim sih, bukan individu.
1: Jadi, sama tim ya. Wow, ini kalau dari dengar ceritanya nih Kak Raihan benar-benar kemana-mana ya Kak, keren banget sih teman Pro 2, kamu harus. Ini kalau bisa dihitung sehari tidurnya berapa jam sih Kak?
3: Normal. Aku jaga pola tidur.
1: Oh, jaga pola tidur. Yeah. Wah ini harus kasih tipsnya sih Kak. Nah, kalau misalnya Kak Raihan cerita ini dari bangun tidur dengan segala aktivitas sampai tidur lagi tuh gimana flow-nya Kak?
3: Ya kayak orang biasa sih Kak, saya bisa biasanya tuh kan kalau misalnya gak ada kegiatan tuh aku biasanya suka baca Quora tuh, aplikasi Quora. Nah yang dimana itu kayak media sosial tapi lebih ke edukasi yang berat-berat.
1: Iya tuh, kalau Gina nyari di Quora ini tahu pronunciation Inggris yang bener apa? Bener gak?
3: Iya.
1: Bener gak?
3: Itu juga ada banyak.
1: Gina kayak gitu tuh.
3: Terus kan? Kadang juga kayak apa ya, kayak nonton YouTube sih biasa, podcast aku suka podcast juga kan, apalagi yang escape itu, wah itu suka banget aku.
1: Oke.
3: Ya, dan terus biasanya juga aku jam 9, jam 10 kadang langsung prepare buat tidur juga kan. Tapi sebelum tidur tuh aku makan dulu.
1: Terus bersih-bersih muka gitu ya.
3: Ya, makan nasi.
1: Terus.
3: Udah sih setelah bangun juga enggak tahu kenapa ya aku kalau misalnya tidur nih mau tidur jam 12, jam 1, jam 3 pagi, selalu otomatis bangun jam 5.
1: Wah, tuh kan bener imam yang baik ini tuh teman Pro 2.
3: Tiba-tiba
1: mengingatkan kamu untuk bangun subuh ya. Oh, jadi udah jadi good habit ya kak ya. Oke. Nah, kalau dari segala aktivitas itu sebenarnya di masa ini ya, di masa Kak Raihan sekarang tuh apa sih yang jadi goalsnya kak?
3: Yang aku jadi goal sih buat itu ya, aku tuh pengen lomba keluar negeri sih. Udah ada itu juga, udah ada blueprintnya juga sama
1: temen-temen. Siapa tuh kak? Gimana tuh kak?
3: Buat ke Singapura kan lomba esai juga, cuma berbasis bagian English kan. Nah jadi aku buat, ya karena English aku masih remet ya.
1: Itu kan manfaatnya Quora kan yang tadi.
3: Terus. Aku pengen, itu sih goals aku pengen perbanyak lomba keluar negeri aja sih buat portofolio aku juga, pengalaman.
1: Oke. Cuman dari sekian prestasi sebelum-sebelumnya nih Kak Raihan tuh, yang paling banget Kak Raihan banggakan prestasi apa kak?
3: Wah, yang paling berkesan tuh pas kibra itu, sangat berkesan banget itu.
1: Apakah dia pengibar kemarin di Gedung Sate teman Prada?
3: Semoga, amin.
1: Oh iya, gimana kak ceritanya?
3: Karena, wah ini dulu aku putih banget kak.
1: Ah maksudnya bukanya. Gimana? Oh kulitnya. Oh kulitnya. Oke.
3: Maksud pas kibra itu jadi gini lah.
1: Jadi
3: itu biasanya tuh latihan dari jam 8 sampai jam 9.
1: Oh lama banget ya?
3: Dari jam 8 malam 8 pagi sampai jam 9 malam.
1: Wow, itu udah 12 jam lebih enggak sih, Kak?
3: Lebih 13 jam.
1: Itu ngapain aja biasanya?
3: Ya biasa latihan, bangun baris-baris, istirahat, sholat, makan, baris-baris lagi gitu aja terus buat lomba. Kadang paling banyak tuh sebulan tuh aku ngikutin dua lomba sekaligus. Kadang habis lomba, 3 hari selanjutnya lomba lagi gitu. Suka banget.
1: Berarti prestasi paskibra yang terakhir apa tuh kak?
3: Paskibra di STKIP Pasundan Cimahi itu, yang kelolanya di Batalion 5. Itu ya walaupun kurang membanggakan sih dapat harapan utama satu. Tapi ya itulah, ya lomba terakhir kurang berkesan sih tapi tetap bangga lah sama.
1: Iya dong, yang pasti. Gimana kan udah konsisten ya kak untuk latihan paskibra kan gak cuman gitu-gitu aja. Gak cuman gitu-gitu aja tapi butuh konsisten, butuh sabar. Terus ingat-ingat formasi ya kak ya. Itu kayak susah deh, gini aja jadi paskibra di sini kemarin pengibar bendera salah. Di tengah gitu bawa baki kan kak. Harusnya kan balik-balik haluan. Lupa lagi Gina, udahlah ya jangan dibahas. Kayaknya Gina nggak cocok deh di sini pas kibra. Oke, Kak Raihan, kalau misalnya tadi kan banyak prestasi-prestasi kakak ya, tapi itu tuh prestasinya udah dipupuk dari sejak sekolah kak atau baru di mahasiswa sekarang?
3: Kalau buat aktif buat di perlombaan sih aku mulai nyadar tuh di SMK ya, di awal dari pas kibra itu. Cuma di sebelum-sebelumnya ya itulah kedoktrin sama orang tua kan, aku pernah mewakili Cimahi di Kids Athletic Kota Cimahi. Di pelari 100 meter, ya yang lawannya itu umur 20-an semua tuh, aku masih umur 13-14.
1: Wow, keren.
3: Itu aku keluar karena gak bisa main sama teman aja, karena sibuk juga kan di Kids Athletic. Kalau di SMP itu kan masa-masanya COVID, jadi kurang itulah, kurang aktif, jadi pemalas juga kan di sana.
1: Tapi pas masa COVID tuh jadi jeda juga gak sih kak?
3: Iya, itu aku sampai itu sampai

0: Nah itu sisanya seleksi alam aja sih, kita cocoknya di mana.
1: Gitu. Tapi yang penting dicoba dulu semuanya, coba dulu gitu semuanya. Ya. Oke. Okay. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih teman Pro 2, kamu kalau misalnya mau nanyain tentang gimana tentang ke Kak Raihan itu boleh banget ya kamu WhatsAppin di 08126020966 atau mau ngobrol bareng juga boleh banget ya teman Pro 2. Kita jeda dulu ya Kak Raihan ya, soalnya masih banyak prestasi lainnya yang menanti. Ada. Oke, stay tune terus teman Pro 2.
2: Capek-capek nyari yang bisa bikin bahagia? Eh ternyata adanya di Pro 2. Bareng Rangga di Sore Ceria.
3: Buat kamu usia 16 sampai 25 tahun, kamu punya bakat? Tunjukin kemampuan bernyanyi kamu. Saatnya suara kamu didengar. Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2026. Daftarkan diri kamu di bintangradio.rri.id. Hari-hari berulang. Untuk persyaratan pendaftaran, kamu punya identitas diri. Terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Belum pernah menjadi juara Bintang Radio tingkat nasional. Tidak sedang terikat kontrak dengan manajemen artis atau agensi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum. Siapa yang bisa buatku begini? Dan yang terakhir, wajib follow platform digital Instagram dan TikTok official RRI Bandung dan subscribe YouTube RRI Bandung Live. Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Update terus untuk informasi lengkapnya di Instagram @RRI_Bandung. Yuk, pendaftaran gratis!

0: Ya tuh, Prodo masih barengan sama Gina dan juga Kak Raihan. Yang mana Kak Raihan ini adalah seorang paskibra. Untuk kamu teman Prodo yang juga aktif di paskibra, kita tes dulu gak sih?
1: Halo.
0: Ya kalau paskibra mah kalau gak siap gerak, belum anak paskibra. Coba kita challenge dulu Kak Raihan. Apa Kak tadi sebutannya tuh namanya perpang. Ya, perpangnya anak paskibra gimana Kak?
1: Perpangnya ya biasa sih kayak misalnya lenggangan tuh harus 30 derajat. Langkah biasa tuh seperti jalan biasa tapi hanya lenggangnya diluruskan saja. Di mana jarak antara kaki tuh 7 kepalaan orang dewasa seperti itu. Kalau buat langkah tegap itu beda lagi, itu di mana kaki itu diinjak atau dihentakkan ke tanah. Terus buat posisi tangan tegak lurus ke atas 90 derajat.
0: Coba aba-abanya Kak. Bukan lagu kasih aba-aba ya, tapi kasih aba-abanya gimana?
1: Okay. Aku ke contoh itu aja yang jadi pengibar pada waktu itu.
0: Iya, boleh. Cerita aku pengibar ya, Kak.
1: Oke. Aku kan jadi pemimpin barisan di tiga pengibar kan. Jadi aku kalau dimulai itu dari siap gerak. Terus
0: coba dong suaranya gimana, Kak?
1: Enggak mau.
0: Ayo dong.
1: Maju satu langkah ke depan, jalan, luruskan itu buat yang orang sebelah kiri itu lencang kanan, buat yang kanan itu lencang kiri.
0: Yang ke tengah itu ya, oke.
1: Lalu luruskan, tegak gerak, lalu dua kali jalan di tempat, langkah tegap maju.
0: Jalan.
1: Nah, kenapa gak langsung di langkah tegap maju kan? Karena kenapa? Yang bak itu gak boleh langsung seperti kalau balik kanan kan ada apa kan balik kanan gerak kaki liter T ke belakang, nah itu nggak boleh buat pengibar yang di bak yang membawa bendera tuh.
0: Oh
1: ya, kalau balik kanan tuh harus jalan jalan di tempat sambil balik kanan.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya, terus gimana dong Kak?
1: Nah jadi harus dua kali jalan di tempat dulu.
0: Dua kali jalan di tempat,
1: langkah,
0: gerak,
1: langkah tegap maju,
0: jalan
1: gitu.
0: Berarti Gina bener kemarin salah. Soalnya Gina pembawa baki Kak.
1: Aduh,
0: mohon maaf ya Kak, ini emang belum dilatih sama Kak Raihan ternyata. Yaudah gitu ya challenge-nya ya. Oke. Semoga kamu tuan pro 2 bisa enggak ya. Dan yang kayak Gina nih harus latihan lagi lah yang bener sama yang bener ya. Oke. Nah tadi kita udah bahas ya tentang gimana Kak Raihan gitu aktivitasnya dan lain-lain dan prestasinya. Termasuk tadi kan kita bahasnya lebih ke non-akademiknya ya Kak tadi. Nah kalau prestasi akademiknya tuh yang esai tadi ya Kak?
1: Iya esai juga. Ya sih rata-rata di politeknik lah.
0: Politekniknya ya Kak ya. Sebenarnya aku jadi kayak penasaran gak sih, kamu juga teman Prodo penasaran gak sih orang seheboh ini, seaktif ini gitu, seexcited ini, sebenarnya tuh apa sih yang dicari gitu Kak?
1: Udah pasti ya jati diri lah yang harus paling dicari, karena awal dari kesuksesan itu adalah mengenal jati diri sendiri. Tuh harus banget. Terus? Ya guys, jangan mencari kehidupan orang lain. Percaya pada diri sendiri.
0: Widi.
1: Trust me in yourself.
0: Cakep tuan Brodo, ini dia. Trust me in yourself tuan Brodo.
1: Ya guys, jangan ketinggalan kehidupan, karena ada kata-kata mutiara nih, catat.
0: Coba catat. Apa tuh Kak?
1: Bentar.
0: Ya mutiaranya keburu hilang Kak ini. Keburu lenyap ini mutiaranya.
1: Oke, udah. Jadi orang yang tertinggal dalam hidup tuh bukan orang yang berjalan lambat, tapi orang yang mengejar kehidupan orang lain yang bukan miliknya.
0: Oh, wow.
1: Ingat guys, gak apa-apa kalian berjalan lambat asal kalian proses untuk mencari jati diri.
0: Nah, itu ya Kak ya. Ternyata apa yang dikerjakan selama ini sama Kak Raihan, cari kesana kesini tuh sebenarnya pengen tahu ya jati dirinya kita tuh siapa dan
1: ya,
0: sebenarnya potensi.
1: Gitu.
0: Mungkin yang Gina tangkap juga, dan mungkin kamu tuan Prodo jadi notice ya untuk cari jati diri tuh nggak ke hal-hal negatif ya Kak. Ya. Banyak hal positif tuh yang bisa kamu contoh dari Kak Raihan gitu. Wow. Nah, kalau dari kegiatan-kegiatan ini sebenarnya ada role model enggak sih Kak Raihan?
1: Buat itu ya inspirasi main ya?
0: Atau kayak Kakak tuh sebenarnya terinspirasi atau termotivasi tuh karena siapa gitu?
1: Aku sih termotivasi karena relasi dari keluarga sih, karena ya bisa dibilang keluarga aku yang biasa-biasa aja lah. Nah jadi aku ingin membuktikan aja kalau aku bisa mengangkat derajat kedua orang tua aja.
0: Masya Allah. Ini calon imam kamu teman berdua. Amin, amin. Eh, hey, by the way, Kak Raihan ini tuh mahasiswa semester 3 loh ya.
1: Transisi
0: kayak,
1: ke semester 3.
0: Transisi ya, baru mau ke semester 3 berarti ya. Wah, udah sekeren ini loh teman berdua. Dan kamu jangan mau kalah keren ya gitu. Mungkin yang mungkin sekarang tuh banyak orang yang krisis identitas gak sih, Kak? Ya gak sih? Apalagi di masa transisi semester tuh gimana tuh Kak itu, rasanya?
1: Itu bahaya banget tuh krisis identitas. Kita pokoknya kalian harus explore ya, jangan berani. Ingat kata Kobo Junior,
0: tak ada Kobo Junior.
1: Tak perlu tunggu hebat. Berani memulai itu. Kalian jangan harus nunggu bisa dulu yang buat nyoba tuh kalian enggak harus bisa dulu. Yang penting kalian paham rules-nya, ya udah coba aja, ganyang aja langsung. Pokoknya jangan ragu aja. Gitu.
0: Tadi ya, trust in yourself. Wow, okay. Terus Kak Raihan nih, kalau prestasi non-akademiknya ada lagi gak yang lagi mau di-adjust atau yang mau diraih sekarang?
1: Ada sih, futsal itu kan hari Minggu kemarin tuh aku baru selesai turnamen tuh, turnamen futsal, ya alhamdulillahnya kalah di fase grup. Ya itu sih, aku pengen ngejar di futsal karena aku masih belum terima kalau aku kalah.
0: Okay, bagus. Ini adalah salah satu motivasi. Tapi bener loh teman berdua ya, kadang sebuah ketidakpuasan tuh ada suatu motivasi yang terbesar. Betul. Ya. Wah, keren-keren
1: ya, tapi
0: nih.
1: Tapi jangan dilebih-lebihkan ya guys, karena manusia itu kodratnya itu tidak pernah puas.
0: Iya benar teman berdua, tapi jadi bikin kita terus berkembang ya Kak ya.
1: Iya betul.
0: Nah, terus kalau buat teman berdua nih yang mungkin dia ngerasa aku mah jadi orang biasa-biasa aja lah gitu, gimana Kak?
1: Jadi
0: coba NPC. Kasih petua dong.
1: Jadi NPC. Ya sebenarnya kalian itu pilihan sih kalau buat jadi orang biasa-biasa aja. Yang penting kalian tuh, kalau menurut aku sih bagian internalnya aja, kalau misalnya kalian jadi orang biasa-biasa aja tapi bisa merawat kedua orang tua itu karena kan sukses di tiap orang tuh kan beda-beda kan. Sukses kecil, sukses besar. Mungkin bagi mereka buat membahagiakan orang tua itu sudah menjadi kesuksesan, ya itu gak apa-apa walaupun jadi orang biasa-biasa aja.
0: Jadi gak harus kita kayak orang lain pengen, harus kayak oh kayak aku harus prestasi ini, dapat medali ini gitu ya.
1: Betul, kayak aku tuh yang penting aku bisa membanggakan orang tua aja sih. Itu salah satu kesuksesan aku gitu.
0: So sweet. Kalau arti kesuksesan untuk Kak Raihan sendiri apa?
1: Arti kesuksesan itu tercapainya tujuan aja. Walaupun hal kecil, hal besar itu kalau itu terjalannya atau tercapai, itu suatu kesuksesan bagi aku. Ya, ya itu salah satunya bisa siaran di sini kan suatu kesuksesan kan, alhamdulillah. Nah, itu suatu kesuksesan kecil yang udah aku tercapai lah gitu.
0: Ada bucket list gak sih kakak? Karahir kayak wish list kakak tuh pengen jadi apa nanti? Suka bikin gitu gak?
1: Enggak sih, cuma aku udah pikirin.
0: Oh ada di pikiran kakak, apa aja tuh kak?
1: Aku tuh pengen jadi engineering di hotel. Karena kan aku PKL di hotel kan, yang udah aku dibicarain di off air tadi. Aku lebih suka jadi engineering karena suka muncul masalah baru. Nah itu buat
0: suka masalah ternyata ya.
1: Gak gitu.
0: Oke, gimana?
1: Karena
0: gimana,
1: aku gak suka kerja yang looping gitu, yang kerja gitu-gituan terus-terusan. Nah kalau di engineering tuh selalu hampir muncul masalah baru. Nah itu kan buat jadi problem solving buat kita. Itu jadi tantangan baru buat aku sih. Itu lebih seru aja gitu.
0: Jadi kayak ada kasus baru, terus kita studi kasus gitu ya kak ya. Nemuin formula baru kayak gitu. Sama banget nih kayak Gina, ketemu Kak Raihan, ketemu apa ya,
1: macam-macam ya,
0: pemuda-pemuda ya. Pemuda-pemuda yang keren lagi gitu kan. Kayak Gina nemuin sosok Kak Raihan, asik. Dan mungkin juga semoga ini jadi inspirasi kamu ya teman berdua yang mungkin lagi di jalan nih kak gitu kan, lagi dengerin kita. Ada gak sih pesan untuk teman berdua gitu? Mau siapapun orangnya, mau siapapun dia umurnya, kasih pesan terdalam dong dari Kak Raihan untuk teman berdua.
1: Buat kaliannya yang misalnya belum tahu mau jadi apa atau misalnya bingung mau kemana-mana, kalian bertapa dulu aja atau bercermin aja. Bercermin untuk diri sendiri. Jangan lupa bertapa kepada Yang Maha Kuasa juga. Kan itu suatu shortcut atau jalan pintas ke langit, jalur langit lah. Pokoknya cari jati diri dulu kalian buat apa, explore sebanyak-banyaknya. Jangan ragu buat memulai sesuatu. Itu aja sih. Dan tetap hidup untuk yang disukai.
0: Wih, keren. Emang kita harus ada hal yang kita sukai ya kak untuk harus selalu memotivasi iya kita apapun itu ya kak
1: ataupun itu bisa jadi goals kita kan apa yang kita suka itu jadi goals kita juga.
0: Kalau kak Rehan sukainya apa kak?
1: Apa ya?
0: Kok jadi bingung kita ini saja sukanya.
1: Banyak sih kayak makanan juga suka. Okay. Makanan suka itu.
0: Iya benar kak kayak sesimpel makanan yang disuka pun bisa jadi alasan untuk kita hidup ya.
1: Nah kak, kita kebanyakan tuh terlalu percaya sama orang lain. Kita makan makanan yang kita beli kan kita nggak tahu chefnya siapa. Nah,
0: iya.
1: Nah itu berarti kan kita percaya pada orang lain. Kita nonton film kita nggak tahu endingnya kayak iya gimana. Nah kita percaya nonton aja filmnya gitu sih.
0: Oh oke. Okay. Thank you so much Kak Rehan. Okay. Gak kerasa loh kita ngobrol udah mau setengah jam. Gak kerasa kan?
1: Kerasa.
0: Gak kerasa banget karena so excited itu dan yes. Semoga juga kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin juga terhibur dan juga terinspirasi ya sama jejaknya Kak Rehan ini dan semoga juga bisa ngikutin jejaknya Kak Rehan. Harus terus excited sama segala hal ya Kak. Terus exploring banyak hal. Terus apa lagi nih Kak? Terakhir banget.
1: Terakhir. Apa ya?
0: Udah ya, ya udah ya. Oke, oke. Okay. Thank you so much Kak Rehan yang udah nyempetin di sini ya, Kak. Thank you. Thank you. Dadah Kak Rehan. Nah, teman Pro 2 ya, kalau Gina tadi Gina mentionin atau Gina ingetin lagi kata-kata dari Kak Rehan ini yang paling Gina kena adalah trust in yourself, teman Pro 2. Benar ya? Kalau bukan kita percaya sama diri sendiri, ya selain percaya sama Tuhan maksudnya, kamu juga harus meyakini diri kamu itu bisa ya. Wow, oke kalau gitu teman Pro 2, stay tune terus only on 96.7 RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Gina masih nemenin kamu sampai jam 6 sore.

Salah satu motif batik yang paling terkenal dari Yogyakarta adalah motif kaung. Motif batik ini berbentuk bulat-bulatan yang menyerupai buah kaung atau buah aren yang disusun secara geometris. Dalam kebudayaan Jawa, motif kaung yang disusun geometris ini diartikan sebagai lambang terjadinya kehidupan manusia, dengan harapan agar manusia tidak melupakan asal-usulnya. Motif batik kaung juga dikenal sebagai lambang keperkasaan dan keadilan. Jadi tidak heran jika dulunya batik kaung hanya boleh dikenakan oleh orang-orang tertentu saja, seperti pejabat kerajaan.

0: Tuan Pro 2 masih di sore ceria barengan sama Gina di sini. Tuan Pro 2, aduh sore-sore gini kamu pasti lagi macet-macetan, lagi jalan pulang ya Tuan Pro 2, tapi sabar aja teman Pro 2 ya. Dan kamu juga harus tahu nih kondisi lalu lintas di Kota Bandung lagi kayak gimana, terutama masih banyak galian-galian dan juga masih banyak ya ini teman Pro 2, masih banyak proyek koridor bus rapid transit atau BRT ya, terutama di Jalan Jakarta nih teman Bro 2. Kamu yang pulangnya lewat sana harus agak sabar-sabar aja karena masih proyeknya masih berjalan teman Bro 2 ya. Terus yang lagi di kawasan Pasteur udah pasti Dokter Junjunan ini merah ya. Gina lihat, aduh merah banget teman Bro 2, sabar ya, sabar-sabar di jalan. Jangan lupa teman Bro 2 di bekal minum enggak? Atau mampir dulu ke situ kali ya teman Bro 2. Jangan lah ya, enggak apa-apalah. Sabar-sabar ya teman Bro 2 ya. Ini lumayan cukup panjang karena di sana juga masih ada zona konstruksi ya di Jalan Dr. Junjunan teman Bro 2. Terus di daerah yang mau yang ngambil alternatif ke Dr. Rajiman atau Dr. Cipto lumayan agak merah di bundarannya teman Pro 2 ya. Jadi enggak recommended juga nih kamu lewat situ, soalnya macet juga nih di Cokroaminotonya ya. Terus yang lagi di daerah ke mana nih, ke timur. Waduh Ahmad Yani teman Pro 2. Jalan Supratman Ahmad Yani merah banget teman Pro 2, kamu harus agak-agak bersabar karena emang volume kendaraan lagi naik-naiknya jam segini ya, rush hour banget. Agak sabar-sabarin aja dulu, oke. Okay. Tapi untuk di jalan terusan Jakarta sih sebenarnya agak lowong teman Pro 2, agak hijau ya untuk yang lewat Ibrahim Aji. Tapi siap-siap di Gatsu merah banget teman Pro 2, merah dan kuning. Jadi bakal lumayan padat tapi juga merayap. Oke, okay, kita next ke daerah ini mah daerah rumah Gina. Kita ke daerah Kopo ya, Jalan Raya Kopo ini sebenarnya agak lowong teman Pro 2, udah agak hijau lah ya, agak hijau nih di jalan petanya. Tapi terus-terus ke sana ke terusan Pasir Koja di perempatannya ini lumayan memerah teman Pro 2. Terus lanjut lagi, kalau tolnya mah hijau sih, kamu juga bisa tuh lewat tol ya teman Pro 2, biar agak cepet aja gitu. Karena aduh gerbang tolnya emang agak merah tapi selanjutnya aman nih teman Pro 2 ya. Coba dicek lagi teman Pro 2 di daerah apa tuh, jembatan layang Gatot Subroto ya yang di Cimahi itu, Cimohai, dicek ya apakah masih memerah. Coba lihat deh teman Pro 2. Tapi sejauh ini Gina lihat di maps agak merah. Merah ya teman Pro 2, ini dekat alun-alun Kota Cimahi merah ya, merah. Lumayan padat merayap teman Pro 2, kamu agak masih lama lah datang ke sana, paling sejam lagi, sabar-sabarin ya teman Pro 2. Terus ini di daerah Setiabudi juga lumayan padat merayap teman Pro 2, kamu yang mau hangout ke arah atas-atas gitu habis dari sekolah hangout kemana. Tahan dulu lah, nanti abis maghrib gitu ya, abis maghriban tuh udah agak lowong. Coba kita lihat ya ke arah timur nih, udah pasti alun-alun Ujung Berung teman Pro 2 ini di RS depan RSUD itu padet ya, kamu hati-hati. Terus Bundaran Cibiru juga nih masih merah teman Pro 2, kalau kamu mau santai dulu, melipir dulu gak apa-apa lah, gasin aja. Tapi Soekarno Hatta aman, cuman di lampu merah aja. Dan di daerah Cinunuk udah pasti teman Pro 2 ini mah padat merayap ya, karena penyempitan jalan tapi banyak banget gitu orang kesana ya. Dan di daerah Cilenyi agak orange teman Pro 2, cuman untuk kesananya ke daerah Sumedang aman ya, untuk kamu yang mau pulang gitu ke Sumedang aman. Tapi di daerah Jatinangor yang teman Pro 2 nih lagi bubaran juga, jadi agak merah di daerah Jatinangor Town Square-nya di Jatos. Terus di Jalan Ciseke sebundaran itu ya depan Unpad itu merah teman Pro 2 ya. Untuk ke daerah Sumedang mah Tanjung Sari aman banget, tapi kamu hati-hati ya karena prediksi cuaca lagi gak menentu nih teman Pro 2, sore gini kan kadang tiba-tiba hujan gitu. Kamu hati-hati ya yang lewat Cadas Pangeran gitu atau yang lewat Jalan Layang yang lewat jalan-jalan agak serem gitu, hati-hati di jalan. Oke, Tuan Pro 2, kalau gitu Gina masih nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Mengapa panggung atau platform tempat model melenggang atau istilah lainnya runway disebut catwalk? Padahal yang berjalan jalur itu adalah manusia, bukan kucing. Rupanya hal ini disebabkan karena panggung tempat model itu berjalan biasanya berukuran sempit, hanya cukup untuk dua orang model melenggak-lenggok secara bersamaan. Selain itu, cara jalan para model pun diatur, mereka harus anggun dan elegan. Satu kaki harus lurus tepat di depan kaki lainnya. Cara jalan inilah yang dianggap mirip dengan cara jalan kucing di permukaan sempit. Makanya akhirnya jalur tersebut disebut catwalk.
1: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
2: tahu nggak kota yang perhatian banget?
3: Semarang?
2: Salah.
3: Kediri?
2: Salah.
3: Taluka bro?
4: Apa?
2: Purwokerto.
1: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
5: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
6: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
5: Oh, NPD.
6: Narcissistic,
5: ya, personality disorder.
6: Personality disorder.
5: Oh,
6: kepedean ya. gitu.
1: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja, cuma di
7: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
8: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
1: Pro 2 FM,
2: sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sore ceria teman Pro 2 masih bareng sama Gina. Pastinya sore-sore gini ya 17.30-an sih kita bakal ngebahas tentang hot issue. Hot banget gak tuh? Ini kabar terbaru dari pemain tunggal putra Indonesia, pemain bulu tangkis yang pasti adalah Jonathan Christie. Yang mana bentar lagi nih teman Pro 2 ya, besok banget tanggal 25 Agustus itu rencananya akan dirilis dari BWF, akan menempati peringkat satu dunia dalam ranking terbarunya. Wow. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pertandingan terakhir sebelumnya itu sebenarnya dia Jonathan ini dia enggak tidak di kejuaraan dunia 2026 ini sebenarnya dia berhenti di babak 16 besar setelah dia kalah sama wakil Denmark ya teman Pro 2. Tapi kenapa dia bisa digadangkan menjadi calon peringkat pria tuh putra tunggal ya di pemain bulu tangkis dunia. Kita bakal ngobrol bareng sama Kak Aditya. Halo Kak Adit.
5: Halo Kak.
3: Halo. Wah, ini Kak Aditya juga pemain bulu tangkis ya Kak ya?
5: Ya.
3: Widih, fans Kakak siapa? Fans lagi. Idola Kakak siapa Kak? Kalau boleh tahu.

0: singkirkan nama Taufik Hidayat. Tapi sebenarnya kan Jonathan udah kemarin nggak sempat lolos ya di 16 besarnya. Tapi sebenarnya kalau dari sebagai Kak Aditya gitu ya, pemain bulu tangkis tuh, tahu nggak sih Kak tentang perankingan dari BWF ini Kak?
1: Mungkin dari akumulasi 10 turnamen terbaiknya ya, dalam 52 pekan terakhir, bukan karena hasil di kejuaraan dunianya saja, mungkin karena ikutan serta dan apa konsistennya dia dalam ikut kejuaraan-kejuaraan dunia, mungkin Kak, seperti itu.
0: Jadi beda ya Kak ya, bukan cuman dari oh kemarin dia menang ajang dunia, kejuaraan dunia 2006, terus dia jadi pemenangnya, jadi juara pertama, itu enggak ya Kak ya. Ternyata ada akumulasi poin gitu. Ini kalau Gina lihat sebelumnya tuh dia sebenarnya di peringkat 3 ya Kak. Kurang lebih di berapa poin ya kemarin tuh? 89.000 poin ya. Wow. Ya. Oke, sebenarnya
1: ya cukup sering dia ikutan pertandingan-pertandingan dalam 25 pekan terakhir itu.
0: Itu ada batas waktunya enggak sih Kak, kayak perhitungan pertandingannya tuh selama berapa tahun terakhir Kak atau gimana Kak?
1: Biasanya sih dalam 1 tahun itu, misalkan di seri-seri lainnya juga ada, tapi biasanya di dalam satu tahun itu gitu. Misalkan di 2026 dia konsisten di kejuaraan-kejuaraan antar negara itu, jadi dia selalu ikut lah.
0: Jadi gak pernah absen gitu ya sama kejuaraan-kejuaraan yang gitu ya Kak. Oke, sebenarnya pengen tahu juga sih Kak, berarti kan pengaruh hasil pertandingan di berbagai turnamen itu sangat mempengaruhi ranking. Tapi sebenarnya kalau ranking di dunia BWF ini sepenting apa sih Kak untuk sebuah karir pemain bulu tangkis Kak?
1: Oh, sangat penting Kak. Untuk mengharumkan nama negara, terus mengharumkan nama baiknya dia sendiri. Terus mungkin untuk sponsor-sponsor mungkin bisa masuk gitu.
0: Oh, dari situ jalurnya gitu ya Kak. Oke, oke. Terus gimana lagi Kak, selain itu?
1: Ya, setahu saya sih itu sih ya Kak. Mungkin ada teman-teman lain yang lebih tahu daripada saya gitu Kak. Kalau dari saya sih, yang saya tahu itu.
0: Oke. Kak, sebenarnya aku pengen tahu sih kalau misalnya setiap pertandingan tuh emang ada jumlah poinnya tuh ditentuin dari mana sih? Apakah dari ajang dia nasional, internasional, bobotnya seperti apa Pak? Kak.
1: Biasanya itu kan dari super seriesnya ya Kak ya. Di super series
0: Ada beberapa.
1: Ya, dari super series terendah sampai yang tertinggi tuh, yang super seri 1000
0: oh,
1: itu.
0: Oh, oke. Okay. Oh, jadi kayak super 1000, super 750 gitu ya, Kak?
1: Iya, gitu. Biasanya dari situ juga mempengaruhi poin kayaknya, Kak.
0: Oke, okay, berarti Kak kalau misalnya nih ya dalam misalnya Kakak nih suatu hari gitu ya, amin ya, amin enggak? Amin gitu, iya jadi dong. Pemain internasional dan membanggakan Indonesia gitu. Nah sebenarnya kalau dalam satu musim ini Kak, satu tahun, kita katakanlah satu tahun gitu, sebenarnya lebih penting kita banyak ikut turnamen atau kita ikut satu turnamen yang dia supernya tuh apa ya, bobot poinnya tuh banyak gitu Kak? Lebih baik yang mana tuh Kak?
1: Biasanya itu balik lagi ke pelatihnya ya Kak ya. Biasanya okay. Oh ini gak terlalu penting misalkan, bukan terlalu penting atau kurang apa namanya, kurang hits lah, atau kurang pamornya lebih besar gitu. Jadi lebih baik misalkan dalam waktu berdekatan, jadi pemain tuh lebih mementingkan yang super seriesnya lebih besar gitu, daripada kita ikut super series yang kecil, terus ada kejadian yang tidak diinginkan, cedera atau apapun, itu lebih baik persiapan untuk menghadapi super series yang lebih tinggi gitu biasanya kak.
0: Okay. Jadi lebih cari peluang yang lebih baiknya gitu, terbaik lah ya bisa dibilang. Nah berarti kak kalau mau ngejar gitu ya, ngejar ranking

0: Kayak gitu ada nggak sih strategi khususnya, Kak?
1: Biasanya konsistensi itu, jadi persiapan dari awal turnamen, dari awal tahun turnamen itu biasanya atlet-atlet itu ikut serta dalam pertandingan-pertandingan bulu tangkis yang bergengsi gitu Kak. Terus apa namanya, ikut semua seri pas antar negara itu biasanya kayak gitu ya.
0: Kalau di Indonesia seri yang paling tinggi apa Kak? Super serinya Kak?
1: Open ya itu,
0: Oh iya
1: Open
0: Open.
1: Indonesia.
0: Kalau Kak Aditya sendiri nih untuk ikut turnamen-turnamen udah apa aja nih Kak? Paling tertinggi deh.
1: Kalau untuk sekarang tuh udah masanya udah lewat ya Kak ya. Kalau
0: Kenapa bisa
1: dulu
0: gitu
1: sih
0: Kak?
1: nggak ikutan sirkuit nasional lah, itu terakhir di Bandung di ibu berapa ya, 2012 apa 2011 gitu, saya kurang tepatnya. Sekarang umur saya udah lebih dari masanya, jadi mungkin sekarang ikut-ikutan fun badminton aja gitu ya, jadi apa, pencinta bulu tangkis Indonesia aja gitu kan.
0: Asik. Ah, suka merendah untuk meroket. Biasanya yang kayak gini mah Kak Aditya mah. Tapi Kak ada impian lagi nggak sih? Atau malah mau mencetak generasi baru gitu?
1: Untuk mencetak generasi sih kita ada komunitasnya ya Kak ya, ada kelas, kita ngajak-ngajakin yang masih muda-muda ikutan jadwal bulu tangkis. Kita ada komunitasnya ditempatkan di Geger Kalong di Gokinito, jadi kita tiap hari Jumat dan Selasa di Gor, hari Senin di Gor Sutami itu yang Maranata, itu kita suka kumpul-kumpul Kak, main bareng. Misalkan ada pertandingan-pertandingan Tarkam ya, kita daftar-daftarin lah gitu.
0: Jadi Kak Aditya masih tetap untuk cinta bulu tangkis ya, di hatinya kayak bulu tangkis gitu.
1: Iya Kak, karena dulu bisa keliling Indonesia tuh ya dari bulu tangkis Kak.
0: Tuh kan, merendah untuk meroket kata Gina juga. Lihat tuh udah keliling Indonesia. Wow, kalau gak salah komunitasnya sore malam ini ya ke RRI lagi ya Kak?
1: Iya,
0: nanti ada teman. Ditunggu ya.
1: RRI mau namanya katanya Kak, iya.
0: Kalau gitu Kak Aditya makasih banyak ya udah mau gabung sama kita sore ini. Ditunggu nanti sore. Nanti malam ya, nanti malam ketemuan kita di RRI Bandung. Thank you ya Kak Aditya. Bye-bye.
1: Bye.
0: Nah, Tunggal Pro 2, wow, ternyata emang dunia bulu tangkis Indonesia tuh selalu membanggakan ya Tunggal Pro 2 nih. Termasuk Kak Aditya juga salah satu pemain bulu tangkis yang udah keliling dunia, Tunggal Pro 2. Kita apresiasi juga buat Kak Aditya. Dan buat kamu teman Pro 2, Gina mau ngucapin terima kasih dan Gina juga mau ngasih tahu nih, mau ngabarin kalau sebentar lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, tapi di 17.52 kalau tarhim tuh apa Kak? Cuma nanti akan dikumandangkan sebelum azan maghrib akan ada tarhim dulu ya teman Pro 2, stay tune.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Amin.
4: Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

sore ceria teman Pro 2 barengan sama Gina di sini, masih sama Gina ya teman Pro 2. Dan Gina mau ngasih tahu nih buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya. Sekarang sih jalan-jalan udah lumayan agak lenggang nih teman Pro 2. Walaupun gitu kamu juga harus tetap hati-hati, dan agaknya cuaca malam ini agak bakal tetap anget teman Pro 2 ya, karena tadi juga dari BMKG diinfoin kalau suhu malam-malam tuh beberapa hari ini di Kota Bandung lagi naik. Jadi mungkin sekitar di 20 atau 21 sampai 22 derajat Celcius. Gitu teman Pro 2. Nah teman Pro 2, nanti setelah ini kamu bakal ditemenin sama Randy Aditya. Gina belum pamitan sih tadi, ya ampun lupa banget. Dan kamu teman Pro 2 yang udah dengerin Gina dari santai siang sampai sore ceria, terima kasih banyak. Dan hati-hati di jalan ya, kamu harus selalu perhatiin kaca spion kamu teman Pro 2, karena sedikit atau sedetik pun sangat berharga di jalan ya, buat kehidupan kamu selanjutnya. Berat banget. Dan jangan lupa selalu berdoa teman Pro 2. Kalau gitu Gina pamit ya teman Pro 2, untuk apapun yang lagi kamu kejar hari ini, yang lagi kamu usahakan hari ini, semoga tetap konsisten dan harus selalu semangat ya. Dan terakhir dari Gina, keep your spirit up. See you, bye bye.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya. Hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Suara ceria berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Masih nemenin kamu di jam 18:39 sebelum kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC atau Music Live Chat. And as always, teman Pro 2, nanti di jam 8 kita akan live TikTok di @PRO angka 2 BDG seperti kemarin ya. Seru banget kemarin. Kita lihat konten seperti apa yang kita hadirkan spesial di live TikToknya Pro 2. Kemarin kita menghadirkan Gina sebagai main talent. Ditunggu teman Pro 2, nanti jam 8 bakal ada keseruan apa di live TikTok kita. I know it gets hard, but you have to keep going, keep moving on.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.
2: Pro 2 FM.
3: Teman

0: kalau kamu bisa lakuin satu hal buat Indonesia di tahun ini, kira-kira kamu mau lakuin apa?
1: Saya sangat ingin sekali berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, bukan sekedar minat, tetapi literasi digital masyarakat itu benar-benar meningkat, terutama pada generasi muda.
2: Kayaknya yang lebih cocok tuh kayak membenahi lah sistem pendidikan gitu, agar sekolah tuh tidak hanya ngejar nilai, cuman taunya kayak ngerjain LKS dikasih ke guru, guru ngasih nilai udah selesai gitu. Tapi emang benar-benar membentuk pola pikir gitu, untuk dimana kayak si siswa tuh dihadapin di suatu case atau masalah gitu, langsung gimana caranya membereskan suatu masalah itu gitu, kayak lebih ke problem solving gitu.
3: Saya ingin lebih banyak mengajak anak muda untuk berani berkarya dan memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya. Karena selama ini saya juga belajar dari pengalaman saya sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat dan Jajaka Kabupaten Garut, bahwa ternyata kita nggak harus menunggu jadi orang besar untuk bisa berkontribusi. Menurut saya, ketika satu anak muda mau bergerak dan bisa menginspirasi anak muda lainnya, dari situ perubahan bisa dimulai.
4: Kami dari
5: Gamalela Audi Cantika, dan kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Jaga malam berikan sama Randy Aditya teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Informasi pertama datang dari dunia musik K-pop teman Pro 2. Penyanyi Taeyong mengaku sempat kesulitan beradaptasi dengan perubahan anggota NCT 127, grup K-pop yang tahun ini merayakan ulang tahun ke-10 debut mereka. NCT sekarang beranggotakan 7 orang yakni Taeyong, Jonie, Yuta, Jaehyun, Haechan, Jungwoo dan juga Doyoung. Taeyong mengatakan bahwa semua anggota grup kini ingin mengulang kembali kenangan yang telah mereka lalui bersama para penggemar. Ketika ditanya mengenai kepergian Mark dari NCT, Taeyong mengatakan bahwa dia menghargai pilihan Mark dan akan terus mendukungnya. Taeyong juga mengatakan bahwa perpanjangan kontrak grup dengan agensi merupakan sesuatu yang membahagiakan dan layak untuk dirayakan.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke dunia film teman Pro 2, sutradara Yosef Angginun mengungkapkan bahwa proses penggarapan film Laut Bercerita melibatkan fotografer khusus jurnalistik untuk menghidupkan detail visual dalam film fiksi sejarah tragedi penghilangan aktivis Indonesia di era 1998 tersebut. Pelibatan dua fotografer senior itu dilakukan agar sudut pandang pengambilan gambar, gerak-gerik, serta teknis kerja juru kamera saat meliputi kejadian masa lalu dapat digambarkan secara akurat di layar lebar, di mana Anggi menekankan bahwa nama mereka masuk dalam kategori embargo yang pengungkapannya baru boleh diinformasikan mendekati waktu penayangan film.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir datang dari dunia olahraga teman Pro 2, juara kelas menengah World Boxing Council, Boxing Grand Prix Dylan Biggs akan naik ring untuk menghadapi Kenan Guzel yang memperebutkan sabuk WBC Silver The Turf Club Queensland Australia 30 Agustus. Setelah melewati 4 tahap turnamen YBC Boxing Grand Prix, petinju Australia itu mencapai final di Riyadh, Arab Saudi. Di partai puncak, ia menghadapi petinju Kanada Derek Pomerleau dan meraih kemenangan angka mutlak dalam 8 ronde. Dengan kemenangan tersebut, Biggs mengamankan trofi Jose Sulaiman, sekaligus kesempatan untuk memperebutkan sabuk YBC Silver di divisinya. Dan kini, 8 bulan setelah pencapaian tersebut, Biggs memiliki kesempatan besar untuk mengubah prestasi itu menjadi langkah penting dalam karirnya.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

0: kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Hai hai teman Pro 2, jaga malam berikan sambaran di Aditya sampai nanti jam 12 malam. Seperti biasa di jam 7 malam kita akan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, untuk bareng-bareng dengerin music live chat.
4: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do this long.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit Temelilo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai, Ais. Semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke. Okay.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Okay. Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Okay. Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
2: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
2: Cuman metok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif. Hip dude juga ada itu, lagi gitu
2: naik
0: kan.
2: Naik gila asli.
0: Bener.
2: Gue aja gak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah pop, dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi pertahanin lah lagu-lagunya biar lebih oke-oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
2: Bener ya, juga lucu juga sih dia ya. Apalagi juga di hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
2: Iya
0: gitu, kan? Udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi. Okay. Semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
2: Okay. Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya,
2: yang
0: mungkin
2: lebih
0: bisa diterima oleh banyak orang gitu kan.
2: Benar. Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya, keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. selalu membawa nama Ari Bowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia dia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes. Benar-benar.
2: Jadi akhirnya kayak wah, anjir. Gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
2: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singong dan Keju, kayak yes. Semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun 2 tahun abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lu lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lu?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue.
0: Pribadi.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang janjinya. Omongannya.
0: Benar, omongannya ya, selain tangannya.
2: Iya, selain tangannya. Itu
0: selain tangannya kan?
2: Iya
0: kan?
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP
0: yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya Hana?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Oke, okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Oke.
1: Okay. Kita bilang makhluk aja deh.
0: Oke.
1: Jadi Hana ini, Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: 5.
0: 5 lagu yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh, kayak gitu-gitulah. Oh, I see.
1: Jadi kayak selalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja.
0: Yes.
1: Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, tapi aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitulah. Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku
0: nyatakan. Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu. Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada. Iya.
0: Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke kayak spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul-muncul ya, harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit sih.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan ya.
1: Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh,
0: kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan, ayolah Tuhan.
0: Bener.
1: Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap maksa harus ada.
1: Begitu,
0: aduh. Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, Oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja.
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti yang mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase berjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya, Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah nu gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata sih.
0: Totonyes. Jadi enggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Makanya kan aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu ada di situasi ini, kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay, I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik. Oke, akhirnya memasukkan unsur-unsur
1: blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Gitu loh. Ada kayak marah cuman ada coolnya, iya. Ada elegannya.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Bapak mau ikut.
0: Asik. Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang lo udah cabut kok, tapi kok lo masih bertahan di sini gitu lo. Kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain.
0: Benar.
1: Oh gue kayak ya udah lo nanyain kayak gitu ya, gue nggak tahu, nggak punya jawabannya orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si
1: Bener.
0: Bodoh ini.
1: Benar.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah ya, walaupun ini gue juga belum selesai ya, ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya, benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Itu dia. Itu juga harus penting gitu kan.
1: Iya.
0: Benar kan.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal, kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50, atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30,

0: tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu. Bener. Kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
1: Betul, betul.
0: Komunikasi lebih penting.
1: Kompromi juga penting.
0: Nice.
1: Itu asik.
0: Berat. Aku siapa sih saudara tiba-tiba begini?
1: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
0: Paham.
1: Oke.
0: Gua bisa jawab itu.
1: Oke.
0: Jadi tuh? Assalamualaikum.
1: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok kok gini ya.
0: Jadi menurut gua adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
1: Oke.
0: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
1: Benar.
0: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, nggak apa, pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
1: Benar.
0: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
1: iya sih.
0: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang kita kadang-kadang cowok palingan curhat sama cowok juga ya.
1: Yeah.
0: Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
1: Benar-benar.
0: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita gue harus ngejar dia, tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
1: Yes.
0: Pasti kan teman akan menjelaskan. Bener. Seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
1: Yes.
0: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
1: Benar.
0: Capek sendiri nantinya.
1: Yes, benar.
0: Tahu-tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi?
1: Tahu-tahu jadi album gitu-gitu.
0: Iya, itu saya. Itu saya.
1: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro, lo menemukan kesulitan gak di album ini?
0: Kalau kesulitan sih gak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
1: Yes.
0: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
1: Oh wow. Oke.
0: Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
1: Buset, cepet dong.
0: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamu gitu. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
1: Kacau sih bro.
0: Makanya di
1: kacau.
0: Semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga.
1: Widih.
0: Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Raindra Sunitro.
1: Yeah.
0: Drummer Baku Cakar.
1: Bener.
0: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
1: Bener.
0: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
1: gokil.
0: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
1: bener.
0: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi. Ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri. Itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu. Kayak gimana maunya, lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Massive kan kebetulan.
1: I see. Oke, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
0: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita musisi
1: malam baru
0: tidur.
1: Pagi nih rekaman nih, gas ayo.
0: Ya itulah, prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang.

0: ini adalah memodali gue di dalam Prema Suara Record. Mm-hmm. Namanya Rendra Sunitro. Namanya Rendra Nurwana. Mm-hmm. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih maunya Raka nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini. Oke, jadiin. Kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Bener-bener. Makanya begitu udah jadi kayak, aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
1: Oke.
0: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu seneng sih.
1: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
0: Iya,
1: bener. Kan?
0: Bener. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin nggak akan sebagus ini.
1: Bener.
0: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
1: Itu kan? Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Giusti Raka. Okay. Ngomongin soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih berangkat sama QC Rocker. Alright. Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, jujur panjang. Tapi enggak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru bener. Seru karena dong. Pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih. Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan Kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana Kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Itihana. Menurut Kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah, nah kan?
0: Gokil ya? Gokil ya?
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar.
0: Panjang banget.
1: Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue gak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga gak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue gak mau sesuatu, gue gak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue gak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya
1: tadi
0: pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan, cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari nama lu siapa sih? Gak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang. Katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab, ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar-benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata, Mas Pongki. Gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lo dengerin juga.
1: Iya
0: kan?
1: Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, katanya salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget. banget, jauh banget, 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Oke. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka.
0: Oke.
1: Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Oke, bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja, pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Guys. Thank you Mas.
0: Thank you so much. Sukses selalu.
1: Sukses. Amin amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Oke, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Brodo.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan malam hari ini, dan jangan kemana-mana. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam berikan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Selalu standby nemenin kamu juga di live TikTok Pro 2 at PRO angka 2BDQ. Buat kamu pengen nonton Jaga Malam juga boleh banget langsung meluncur ke live TikToknya Pro 2 ya. As always juga di jam 8:30 malam nanti kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita. So buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa WhatsApp ke 0812-6020-9696. Stay tune. Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jaga malam dengan Sumberan di Aditya Teman Pro 2 MNC nemenin kamu. And as always, di jam 9:30 malam kita akan hadirkan komunitas-komunitas seru yang menginspiratif. Dan malam ini Randy kedatangan ada ketua umum dari sebuah komunitas yang concernnya ke arah lingkungan Teman Pro 2. Ada dari Gelanggang Hijau Indonesia. Dan di studio Pro 2 sudah hadir ada Kak Farel Rehan Gunawan. Selamat malam Kak Farel.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Kak Farel, aku pengen tahu dulu dong soal Gelanggang Hijau Indonesia. Sebelumnya mungkin isu lingkungan adalah isu yang timeless mungkin ya. Selalu harus terus dibahas agar tetap terjaga dan menjadi concern bagi masyarakat. Nah, kalau Gelanggang Hijau Indonesia itu komunitas yang kepeduliannya berarti kan di bidang lingkungan. Nah, lingkungan yang seperti apa mungkin bisa jelasin dulu Kang Farel?
1: Jadi Gelanggang Hijau Indonesia ini sebenarnya memang concern di bidang lingkungan, utamanya di literasi iklim dan juga lingkungan. Pokoknya di anak muda, utamanya pelajar dan juga mahasiswa sebenarnya, kalau untuk yang menjadi penggerak-penggerak utamanya. Jadi kita mungkin lebih ke merespon bagaimana kondisi lingkungan saat ini tuh sudah cukup kritis dengan permasalahan yang terakhir terbaru tuh di ada karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Kami kira masalah lingkungan ini bukan masalah yang bisa diselesaikan oleh satu pihak, tapi harus udunan bareng-bareng untuk terlibat langsung. Jadi kita memang organisasi kepemudaan yang bergerak di literasi lingkungan dan iklim. Jadi kita sudah ada sejak tahun 2023 dan sekarang sudah sekitar jalan ke 3 tahun secara usianya gitu. Dan isinya anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, dan kayaknya kurang lebih sampai umur 25 masih bisa gabung di kami.
0: Oke, gitu, berarti program kerja atau kegiatan itu ngapain aja Kak?
1: Nah, kalau untuk bidang fokus yang memang kita lakukan sebenarnya ada beberapa sub. Ada di bidang konservasi, ada di permasalahan urban dan gaya hidup atau lifestyle. Terus juga ada di bidang transisi energi dan ketahanan pangan. Nah, tapi kalau untuk sekarang kita concern ke isu dulu yang memang berkaitan dengan permasalahan urban itu, ya berkaitan dengan permasalahan sampah. Nah, ini yang salah satu yang menjadi concern kita sampai akhir tahun nanti di Desember. Jadi kita memang sekarang sedang fokus ke isu-isu ke campaign untuk gaya hidup Kak. Kalau untuk sekarang ini ya.
0: Isu yang berkaitan sama lingkungan yang jadi concern adalah isu yang di Bandung, Jawa Barat atau di seluruh Indonesia berarti Kak?
1: Jadi secara pergerakan memang kita namanya dulu awalnya Green Generation Jawa Barat yang memang bagian dari Green Generation Indonesia di Kalimantan. Namun di dinamika organisasi kita mengubah organisasi kami menjadi Gelanggang Hijau Indonesia karena ada dinamika organisasi yang kita mengubah pergerakan dan nilai-nilai pergerakan yang kita lakukan. Nah, jadi kalau untuk pergerakan memang walaupun namanya ada Indonesianya tapi untuk sekarang masih concern di Bandung sih Kak.
0: Oke, gitu. Di Bandung. Masalah lingkungan apa yang terjadi di Bandung untuk saat ini berarti Kang Farel?
1: Yang paling banget bisa terlihat itu adalah permasalahan yang tadi saya bilang terkait gaya hidup. Masyarakat Bandung Raya ini berjumlah sekitar 8,8 juta jiwa. Maka kebutuhan sandang, pangan, papan ini akan juga menyesuaikan dengan bagaimana penduduk, laju populasi penduduk ini terus meningkat. Nah, permasalahan paling utama adalah permasalahan sampah. Kurang lebih 1.600 ton per hari sampah dikirim ke Sri Mukti, di mana Sri Mukti sebenarnya udah overload. Permasalahan berikutnya adalah ketika semisal solusinya ada, pemerintah sedang mengupayakan ada insinerator, mesin pembakar sampah di setiap kelurahan. Namun juga problematik lagi karena akhirnya nanti menghasilkan asap. Ada fly ash, ada bottom ash yang akhirnya ini menyebabkan masalah baru. Dan sekarang ada di Legok Nangka, di Cilengka, Nagrek itu sedang dibangun juga PLTS atau pembangkit listrik tenaga sampah yang terdengar inovatif, keren, tapi di sisi lain kebutuhan sampahnya akan meningkat. Karena ada target setiap hari untuk memenuhi sekian ratus watt atau ribuan listrik, maka dibutuhkan sekian ton sampah. Nah, jadi seakan-akan nanti sampahnya makan perlu banyak. Nah, ini akan mematikan gaya hidup yang disebut zero waste. Gaya hidup ramah lingkungan yang memang mengupayakan pengurangan sampah seminim-minimnya. Nah, ini yang jadi permasalahan yang sedang konsen ada permasalahan sampah. Kenapa? Ini ada di sungai, Kak, ada di darat, dan ini dekat dengan kita. Itu sih yang memang jadi concern karena kayaknya udah 40 tahun lebih udah lama sekali permasalahan ini enggak pernah selesai dan selalu sama polanya berulang. Bandung lautan sampah setiap dekade itu pasti ada ke highlight.
0: Iya, gitu. Benar ya. Dan setiap kali ada masalah yang terjadi tadi yang seperti yang Kakak bilang, sebenarnya penyelesaiannya harus dari banyak pihak ya.
1: Betul.
0: Bukannya dari satu pihak aja. Nah, kalau Kang Farel sendiri barengan sama teman-teman Gelanggang Hijau Indonesia pernah mengkaji nggak sih sebenarnya masalah utama dari masalah sampah ini di Bandung tuh apa sih?
1: Pertama sebenarnya ini permasalahannya di hulu, itu di produsen. Walaupun di dalam permen LHK memang sudah ada peta pengurangan sampah, ada peta jalan pengurangan sampah. Implementasinya, kadang kebijakan itu dalam permen LHK, peraturan menteri lingkungan hidup, turun nanti ke dinas lingkungan hidup, ada dikuatkan lewat perda. Kalau dalam konteks Kota Bandung dulu sempat ada pengurangan apa ya, setiap minimarket itu tidak boleh menyediakan plastik sekali pakai. Itu sempat, tapi cuma beberapa bulan hilang. Nah, sempat ada, tapi udah itu hilang aja, jadi tren aja. Jadi kebijakannya ada. Nah, implementasi di lapangan yang perlu diperkuat sih. Nah, implementasi di lapangan ini nih diperlukan juga sebenarnya biaya. Nah, saya juga perlu kaji, kita perlu kaji bagaimana sebesar apa anggaran yang diperlukan. Dan akhirnya ada juga di Pemkot gitu ya, entah mungkin nanti TKD ke daerah, transfer ke daerah dari pusat itu cukup dengan sekarang mungkin efisiensi yang gede-gedean. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap implementasi, karena harus ada orang yang bergerak di bidang tapak, yang juga dia bukan hanya volunteer, memang dia sebagai penggerak pekerja sosial yang mengupayakan bahwa hidup ramah lingkungan, permasalahan sampah tidak selesai tapi terkelola. Jadi kalau bicara pertama di hulu itu ada produsen, yang kedua tentang kebijakan. Jadi produsen, kebijakan dari pemerintah dan penegakannya seperti apa, dan juga barulah ke masyarakat. Karena masyarakat ini sebenarnya juga korban dari produsen. Kenapa? Ketika misal kita mengkonsumsi suatu makanan kemasan atau apapun itu, kemasannya sebenarnya itu ada EPR. Jadi intinya EPR itu tanggung jawab produsen untuk mengolah sampahnya kembali. Nah, ini belum begitu masif di kita, karena sebenarnya ongkos daur ulang itu lebih tinggi daripada buat plastik baru. Kalau kemasan, nah,
0: jadi secara hitungan bisnis juga rada boncos ya.
1: Itu, jadi ada tiga sih yang saya coba highlight. Produsen, yang kedua government.
0: Produsen itu maksudnya berarti orang yang memproduksi.
1: Produsen yang jadi industrinya langsung.
0: Oh, industri. Karena,
1: ya, industri okay. MFCG. Karena MFCG itu dia ya seperti kemasan-kemasan minum AMDK, mineral dalam kemasan. Dia dari hulu. Pertama produsen, yang kedua dari government, dia punya yang punya kebijakan, dan juga ya masyarakat sendiri gitu. Masyarakat juga perlu juga sama-sama membangun awareness untuk pengurangan sampah ini. Ketika gerakannya bisa dilakukan masif, misal zero waste jadi gerakan masif sehingga masyarakat yang menggunakan plastik, itu kan jadi hal yang memaksa industri untuk berinovasi. Tapi masalahnya ini sudah mengakar terhadap budaya kita di masyarakat. Plastik, penggunaan plastik sekali kemasan, penggunaan plastik sekali pakai. Nah, ini juga sudah mengakar dan ini jadi sulit juga. Jadi produsen, government, dan juga urban atau masyarakatnya sendiri sih. Dan akhirnya jargon-jargon seperti adanya paradigma pentahelik, ABCGM, akademisi, bisnismen atau perusahaan, terus juga ada komunitas, government dan media juga memang bukan hanya jadi paradigma saja, tapi ya memang harus bagaimana ini bisa benar-benar melakukan kolaborasi. Pentahelix itu benar-benar bukan jadi jargon, tapi benar-benar bisa diterapkan gitu. Solusinya bisa taktis gitu, bukan cuman hanya rapat-rapat-rapat saja gitu. Tapi implementasi di lapangan yang paling penting itu sih, Kak.
0: Dan kalau suatu hari nanti berarti Bandung sudah terbebas dari sampah, zero waste, berarti bukan hanya masalah sampah yang sudah diselesaikan, tapi juga masalah SDM otomatis sudah terselesaikan pada saat itu juga ya. Karena yang menjadi isu juga dari masalah sampah ini adalah pengelolaan di rumah tangga dan juga produsen juga mungkin ya.
1: Yep, betul. Jadi program-program ramah lingkungan, ada kalau Kota Bandung punya Kang Pisman. Kang Pisman kan kurangi, pisah, manfaatkan ya. Itu kalau memang cuman hanya jadi jargon, nah itu tidak akan jadi kebiasaan. Kadang-kadang yang kita dapatkan solusi-solusi itu adalah solusi-solusi yang kuratif. Kalau kuratif kan di akhir, jadi bentuknya mitigasi. Nah, upaya preventif atau di hulu, di pencegahan, ini yang masih kurang gitu. Jadi yang bisa diupayakan adalah bagaimana mencegah dari awal. Akhirnya hal-hal yang campaign seperti ada 3R, 5R, 6R, 9R, akhirnya banyak gitu kan, tapi cuma jargon. Makanya kayak kadang-kadang disimbulkan oleh kawan-kawan kami dan juga beberapa penggerak Zero Waste dengan 3A, cegah, pilah, olah. Ini yang bisa dilakukan. Cegah dulu, kalau memang bisa dicegah untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai, cegah, bawa tumbler. Kalau masih ada ya udah pilah. Udah dipilah antara organik dan non-organik, barulah diolah. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya memang perlu dibangun budaya di masyarakat. Jadi ini pun ketika turun menjadi ada turunan untuk melakukan penerapan solusi ini, ya pentahelix tadi juga gitu, bahkan akademisi di sini, antropolog diperlukan, sosiolog juga diperlukan gitu. Betul, kan setuju. Dan kebijakan juga harus sesuai. Nah, ini yang perlu dilakukan, bagaimana buatlah pilot project, dan ketika udah ada berhasil, duplikasi yang memang masif dengan capaian terukur dengan capaian yang terukur dan juga ada timeline yang memang ditentukan gitu. Jadi bukan hanya cuman sebagai jargon saja, akhirnya Kota Bandung jadi Kota Adipura. Kota terbersih. Tapi pada kenyataannya bagaimana? Gitu kan, kadang-kadang jadi jalan Braga, sampahnya luar biasa, Kak. Gitu. Jadi kadang-kadang masih menumpuk. Pemerintah kota pun mungkin masih kadang terlambat mengangkutnya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah ya intinya kolaborasi bareng-bareng dan jadikan bahwa paradigma yang pentahelik itu bukan cuma jargon aja tapi implementasi langsung ke lapangan.
0: Gitu, Kak. Lebih banyak kalau dari data yang Kavarel tahu, lebih banyak penyebab sampah itu dari produsen atau dari sampah rumah tangga sih?

0: paling banyak. Hmm. Utamanya dari sampah-sampah ya, dari buah-buahan dan lain-lain itu dari jenis. Nah, kalau sumber, bicara sumber rumah tangga. Sampah rumah tangga tuh yang paling banyak. Karena apa? Semua ada gitu. Apakah yang misalnya yang punya bayi pakai pasti pakai popok gitu kan. Terus juga bicara hal-hal yang kita gunakan sehari-hari, odol ada kemasannya, sabun ada kemasannya, belum skincare dan lain-lain. Jadi mau enggak mau akhirnya kita itu harus mengikuti apa yang ada gitu. Kita bisa menjadi diri menjadi berbeda, tapi itu akan sangat sulit. Jadi yang kita lakukan zero waste ini bukan berarti nol sampah banget, tapi upaya bagaimana mengurangi dan mengelola akhirnya. Ditambah dengan bagaimana produsen bisa bertanggung jawab terhadap kemasannya sendiri. Nah, ini permasalahan di era industrialisasi masa kini. Karena dua abad kebelakang kayaknya nggak pernah ada masalah ini. Gitu. Jadi itu sih kak, kalau untuk apa ya? Jadi jenis sampahnya yang paling banyak organik dan sumber sampah paling banyak dari sampah rumah tangga. Gitu.
1: Aku pernah dengar cerita karena kalau nggak salah, Byphone juga pernah ngobrol barengan sama kita, ada salah satu teman Pro 2 yang bisa mengolah sampah organik menjadi bentuk pupuk dan juga pakan untuk ternak lele.
0: Oke.
1: Itu salah satu pengolahan yang bisa dilakuin juga. Tapi mungkin yang seperti itu, yang kepikiran untuk mengolah itu tidak terlalu banyak. Dan regulernya orang-orang di rumah tangga dari lingkungan keluarga kan sudah terbiasa dengan pola yang seperti ini ya, gitu.
0: Betul.
1: Aku aja jujur kalau misalkan lagi di kafe nih, minum kopi terus gak dikasih sedot tuh kayak aduh, kayak gak biasa banget gitu. Terus belanja ke minimarket, udah terbiasa dikasih kantong plastik. Dulu sempat ada, sampai sekarang sih kayaknya, kantong plastik bayar gitu kan. Yeah. Untuk si pengelolaannya dan lain sebagainya. Kalau mau gak pakai kantong plastik, berarti kan harus pakai paper bag sendiri. Dan selalu lupa untuk bawa paper bag. Itu aja dari yang kecil-kecil gitu. Sulit untuk bisa mengubah habit yang sudah dijalankan bertahun-tahun di society. Ya. Dan mungkin diturunkan juga dari generasi ke generasi. Nah, abis ini mungkin nanti masih pengen bahas tentang gimana langkah yang bisa kita lakuin dari aktivitas kita sehari-hari untuk bisa mengurangin sampah ini yang real bisa mengurangi gitu ya. Sambil juga kita bahas ada program yang bakalan dijalanin sama teman-teman dari Gelanggang Hijau Indonesia ya. Apa namanya kak?
0: Bumi Mahardika.
1: Bumi Mahardika. Stay tune teman-teman Pro2, abis ini kita bahas. Buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_2bdg. Dan kamu juga bisa langsung komen di live TikToknya Pro2 di @pro_2bdg. Stay tune barengan sama Randy Aditya, masih di Jaga Malam.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Jaga malam berikan sama Randy Aditya Tumam Pro 2. Masih nemenin kamu dan Randy masih ngobrol juga sama Kang Farel, Ketua Umum dari Gelanggang Hijau Indonesia. Tadi kita udah ngebahas seputar sampah yang terjadi di kota Bandung ya, dan bagaimana cara menanggulanginya, apa yang jadi penyebabnya lebih tepatnya. Tadi ada satu pertanyaan lagi yang jadi keresahan Randy juga. Gimana caranya kita membiasakan untuk punya habit yang lebih zero waste, lebih mengurangi, membantu untuk mengurangi sampah yang ada di kota Bandung, di saat habit kita tuh udah terbangun bertahun-tahun kayak gini nih, ya. Gitu, bisa udah biasa pakai plastik, udah biasa pakai produk dengan packaging yang ya pakai plastik dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang bisa kita lakuin secara real untuk bisa ikut membantu mengurangi sampah yang ada di kota Bandung, Kang Farel?
5: Oke, kita perlu mendudukkan ke sekitar 2005, tanggal 21 Februari. Pada saat itu ada sebuah tragedi yang paling memilukan, ya sampai-sampai dijadikan peringatan nasional, namanya Hari Peduli Sampah Nasional, yang diperingati setiap tanggal 21 Februari. Jadi pada saat itu, di Bandung, lebih tepatnya di Cimahi, ada TPA sebelum sekarang di Sari Mukti, TPA tempat pembuangan akhir, namanya TPA Lewi Gajah, itu pada jam 2 pagi, pada 21 Februari, meledak. Jadi gunungan sampah.
4: Saya ingat.
5: Meledak.
4: Iya, pernah dengar ceritanya. 2005 masih kecil tapi pernah dengar ceritanya.
5: Itu meledak dan posisinya di lereng, Kang. Cirende Lewi Gajah. Ada dua kampung di bawahnya itu ketimbun karena longsor sampah. Dua kampung hilang, Kang. Dua kampung hilang, 157 orang meninggal. Itu memilukan. Evakuasi sampai 2 minggu gitu kan. 2 minggu dan itu enggak ketemu semua mayat-mayat korban itu. Nah, ini memilukan karena dari tragedi itu akhirnya menjadi sebuah peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, bahwa kita bisa lihat bahwa permasalahan sampah itu udah itu dari 21 tahun lalu itu jadi masalah itu di Bandung, dan akhirnya menjak itu Bandung ada kata Bandung Lautan Sampah. Padahal bentar lagi 2 bulan 3 bulan setelah itu tuh ada konferensi Asia Afrika, negara-negara lain ada ada kumpul lagi lah kayak Bandung. Nah, itu sampai-sampai disebut Bandung Lautan Sampah. Pun kemarin tahun 2023 ada kebakaran. Nah, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Ini kayak seakan-akan kita tuh mengulang kembali masalah yang sudah ada. Makanya yang paling penting sebenarnya pertama ini adalah political will dari pejabat daerah gitu ya. Ya memang utamanya pejabat wali kota definitif gitu ya, yang punya peran penting. Nah, tapi apa yang kita bisa lakukan dari langkah kecil yang kita bisa lakukan dari diri sendiri. Yang tadi saya sempat katakan yang paling sederhana ya 3A dulu lah, cegah, pilih, olah. Ketika kita minta ke minimarket cuma beli satu barang susu kotak, ya udah kita beli susu kotak satu dengan tidak menerima plastiknya, dengan kita coba refuse, kita tolak, emang gak usah pakai plastik, langsung aja. Walaupun memang itu juga sama kemasan juga ya, tapi setidaknya kita mengurangi. Tadi zero waste itu kan istilah yang memang digunakan untuk kita upaya dalam mengurangi sampah seminim-minimnya. Nah, setelah kita coba cegah, tapi masih ada kan nih cegahan nih, plastik kekurangin satu, tapi ada susu kotaknya, ada disebutnya tetra pak, kayak susu kotak, ada teh-teh yang dia dibungkus dengan kotak-kotak gitu, kan disebutnya tetra pak. Nah, masih ada nih, kemanain sampahnya? Akhirnya pilah. Kalau organik berarti ke sampah organik, tadi mungkin ada pengolahan jadi pakan, jadi kompos, jadi maggot dan lain-lain. Nah, kemasan-kemasan yang seperti tetra pak ini ya bisa dipisahkan. Kalau memang jadi nasabah bank sampah bisa ditabung, kalau memang tidak menjadi nasabah bank sampah bisa dikumpul. Ketika udah dikumpul bisa disedekahkan sebenarnya. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu pengumpul barang bekas, itu kita bisa berikan. Kalau mungkin kata sunan kayak Pak Bu ke anggota, Pak Bu kepake enggak? Jadi kita bisa berikan dan itu akan bermanfaat untuk mereka. Jadi kita cegah dulu. Kalau kita cegah sampahnya masih ada, kita pilah, udah kita pilah kita olah sesuai organik, kita jadikan kompos atau jadi maggot. Anorganik kita bisa tabungkan atau kita kumpulkan untuk diberikan kepada orang yang memerlukan lebih gitu kan. Itu bisa jadi sedekah gitu. Jadi 3A ingat-ingat, cegah, pilah, olah. Cegah, pilah, olah. Jadi kalau 3R kan reduce, recycle. Ada lagi yang 5R, 6R, bahkan 9R. Jadi yang paling mudah menurut saya 3A, cegah, pilah, olah. Itu sih ya untuk membiasakan dari diri kita. Jadi selain itu juga perlu teman, Kang, perlu circle ya memang tepat gitu. Karena saya pun kata sebenarnya masih sakapeng gitu ya. Kan kadang-kadang juga kayak gitu, tapi ketika ada teman yang bareng, oh iya, kurangi. Jadi kemana-mana sekarang udah bawa tumbler. Walaupun ada plastik dihasilkan, tapi setidaknya kita kurangi gitu. Jadi dengan bagaimana caranya ya? Cegah, pilah, olah atau 3A tadi. Gitu
4: kan. Karena ada beberapa juga, ya balik lagi circle ya, mempengaruhi ya. Gitu. Ada betul. Yang sudah berusaha untuk mengurangi sampah plastik dari beberapa habit yang sebenarnya mungkin agak sulit untuk dilakukan. Kayak tadi, Rani biasa minum kopi pakai sedotan, ya. Terus mulai membiasakan diri untuk meminum sesuatu tanpa sedotan, kan itu sebenarnya udah langkah yang memang kecil, tapi itu teh susah tau untuk dilakukan. Susah, tapi masih aja ada beberapa orang yang, ah lu minum kopi walaupun gak pakai sedotan, tapi kan cupnya tetap plastik gitu. Ya. Jadi ada beberapa orang yang selalu menganggap ketika kita berusaha untuk mengurangi sampah plastik gitu anggaplah. Ya. Itu adalah sebuah perbuatan yang naif gitu. Ah, ini juga gini. Ah, ini juga gini. Ah, ini yeah, gitu. Yeah. Gimana cara menanggulanginya, Kang? Kalau menurut Kang?
5: Tadi ya, pertama circle dan kadang gini aja pikiran radikal yang kayak kalau kita semisal mbak bersih kayak kotor deh.
4: Nah, kayak gitu-gitu tuh. Kayak gitu-gitu tuh. Benar-benar. Yeah.
5: Saya ada gerakan membersih sungai di Sungai Cipundung. Ah, kenaon dibersihkan? Untuk apa dibersihkan? Nanti juga kotor lagi. Betul. Hmm. Kalau gitu mah, buat apa makan? Nanti juga lapar lagi. Gitu. Jadi ya kita lakukan sebenarnya kayak kalau buat di sungai ya, kita mengurangi bagaimana timbulan plastik menuju ke laut. Hmm. Itu kan ada kaitannya sungai dengan laut. Karena kan hilirnya akan di sana. Jadi untuk kayak hal-hal yang akhirnya ah untuk apa kita sekarang cuma satu M berdampak untuk bumi, ya enggak terlalu mungkin. Tapi ketika gerakan itu dilakukan oleh 1 juta orang, oleh 80 juta orang, itu juga akan jadi gerakan massal yang bakal berdampak kok. Tapi mungkin masih gak kelihatan gitu. Jadi kalau dari saya mungkin menanggulangi atau menyikapi hal-hal seperti itu lebih ke bangun awareness dulu. Jadi mulai dengan kenapa, start with why. Kenapa kita harus mulai mengurangi. Akhirnya ketika kita sudah paham, jadi ada tahap yang perlu dibangun dulu, awareness dulu yang dibangun. Kenapa kita perlu mengurangi? Karena oh iya, permasalahan sampah ini permasalahan bersama. Permasalahan sampah ini pernah menjadi permasalahan kemanusiaan. 157 orang meninggal tadi di Lewi Gajah, itu permasalahan kemanusiaan, krisis kemanusiaan. Kenapa? Karena sampah. Ketika awareness sudah terbangun, oh iya, saya nggak mau terjadi lagi di Lewi Gajah berikutnya. Jadi apa? Upaya mengurangi sampah dari rumah, dari diri ke TPA. Dengan cara apa? Dengan memilah, dengan mengolah. Itu cara kita upaya untuk mengurangi. Menghentikan masih susah, mengurangi dulu aja gitu. Jadi awareness yang dibangun, terus juga ketika udah awareness terbangun, ya buat aksi. Aksinya apa? Ya udah bawa tumbler kemana-mana. Walaupun masih tumbler, saya juga kadang-kadang kalau memang kafenya tidak menyediakan, kadang-kadang saya bawa tumbler sendiri isi. Ada yang menyediakan, tapi kalau ada yang tidak ya udah, ya mau gimana lagi gitu ya. Kadang-kadang ya udah kita coba cari kafe deh yang memang dia bisa bisa menggunakan tumbler sendiri. Dan alhamdulillah di Bandung ini udah banyak Kang kafe-kafe yang bahkan memberikan diskon.
4: Ya
5: banyak 10-20% untuk kawan-kawan yang ngopi bawa tumbler sendiri. Jadi ini emang kalau dari saya mah ya awareness dulu sih yang perlu dibangun, dan awareness ini bisa terbangun kadang ya dengan apa? Dengan cerita, dengan oh ada Lewi Gajah ini ada permasalahan juga. Mungkin belum benar-benar aware, tapi kita bisa lakukan oh ini bukan cuma jadi social justice warrior SJW yang mungkin seakan-akan cuma teriak doang, enggak. Tapi ya udah dengan kita cuma repost doang di sosial media, itu jadi gerakan juga kok gitu. Jadi yang kita bisa lakukan ya awareness-nya dulu dibangun untuk apa ya, jangan buat orang lain, buat diri sendiri dulu aja gitu.
4: Setuju sih. Jadi semakin terbuka pemikirannya ketika tadi Akang bilang ketika ada kafe yang ngasih insentif khusus diskon 10% kalau kopinya dituangin di tumblernya sendiri, itu baru satu kafe. Kalau semua kafe melakukan itu hal yang sama, wah impact-nya pasti kerasa banget. Jadi semakin banyak orang yang melakukan kepedulian terhadap isu yang lagi kita alamin ini, akan semakin besar juga impact-nya.
5: Betul, Kak.
4: Dan dari semua lini ya, jadi pengusaha, itu orang di rumah tangga, produsen dan lain sebagainya. Wow. Btw, Gelanggang Hijau Indonesia juga katanya bakalan ngadain sebuah movement namanya Bumi Merdeka.
5: Ya, Bumi Mahardika.
4: Bumi Mahardika. Apa tuh, Kang Farel?
5: Sebenarnya bumi diartikan sebagai tempat tinggal, dan Mahardika ini diartikan sebagai kemerdekaan. Dalam bahasa Sanskerta bisa kata Mahardika juga atau Mahardika yang arti kejernihan. Jadi kayak bumi yang kembali pada asalnya, pada virginitasnya gitu, sebagai sebuah tempat yang ditinggali oleh manusia. Jadi kita merefleksikan bahwa 81 kemerdekaan Indonesia yang jatuh 17 Agustus kemarin, ini kita maknai okay, negara kita sudah merdeka 81 tahun, tapi apa kabar dengan alamnya? Di beberapa kondisi yang sama ada permasalahan lingkungan, permasalahan ekologis. Bencana itu kan ada bencana alam dan bencana ekologis. Nah, bencana ekologis ini di karena kan manusia itu sendiri. Nah, salah satunya adalah karhutla di Kalimantan, di Sumatera, terus juga masalah sampah yang ada di Bandung Raya di Indonesia. Ini juga permasalahan, apakah sudah merdeka dari permasalahan lingkungannya, permasalahan krisis iklimnya, permasalahan deforestasinya, apakah sudah selesai atau merdeka? Belum. Jadi yang kita lakukan adalah sebagai momentum refleksi, walaupun aktivitas yang kita lakukan memang berkaitan juga dengan masalah gaya hidup. Jadi pertama, minggu lalu, masih hari baru kemarin, ya, tanggal 23 kita melaksanakan urban clean up yang jadi part of-nya Bumi Maharika. Kita bersih-bersih di area Braga, tapi bukan bersih-bersih doang, kita kumpul sama berbagai elemen, anak muda utamanya, terus juga kita green talk, kita coba berbagi dan sama-sama tujuannya adalah membangun kesadaran dulu. Jadi kayak refleksinya adalah pulang ke rumah, cara kita hal ramah lingkungan apa yang kita mau mulai bangun. Oh, aku mulai bawa tumbler, aku mulai mengurangi plastik sekali pakai. Ada yang kadang sempat disampaikan kayak ada nggak di sini yang semisal buka lemari masih bingung pakai baju apa, walau padahal di situ banyak bajunya. Nah, itu kaitan dengan fast fashion. Jadi akhirnya oh iya, aku Kang mau mulai mengurangi fast fashion dengan membeli barang itu dipikirkan dulu, terus bisa mix and match dan lain-lain ketika kita punya pakaian. Jadi itu di urban clean up. Nah, yang paling dekat itu di 6 September Kang, itu namanya forest clean up walk. Itu kita akan ke area hutan, jadi nanti tempat dan lain-lainnya akan dikabarkan di Instagramnya gelanggang hijau.id. Itu kita bisa melaksanakan aksi bersih tapi sambil trekking di hutan gitu. Jadi kita ke area salah satu kawasan hutan di Bandung Raya sambil trekking. Jadi ada trekking, juga ada refleksi, juga ada aksi bersih yang dilakukan. Itu sih Kang yang memang dilakukan yang nanti di tanggal 6 September. Jadi Bumi Maharika. Jadi untuk aktivitasnya bisa dicek dan dipantau di Instagram gelangganghijau.id. Itu Kang.
4: gelangganghijau.id.
5: Betul.
4: Dan itu berarti bisa diikuti juga sama teman Prodo yang lagi dengerin ya.
5: Betul, siapapun.
4: Masih dirahasiakan ya eventnya di mana ya?
5: Masih dirahasiakan tapi memang di tanggal 6 September dan untuk pesertanya pun dibatasi sebenarnya.
4: Gitu. 6 September tuh hari
5: Minggu.
4: Minggu.
5: Ya.
4: Pasti ini akan jadi sesuatu yang menarik teman Prodo, terutama buat kamu yang mungkin ada isu ke arah lingkungan sambil pasti ada kegiatan atau activity yang seru-seru ya. Di acara itu tanggal 6 September teman Pro 2 bakalan ada event yang diadain sama teman-teman dari Gelanggang Hijau Indonesia. Buat informasi lebih lengkapnya bisa kamu cek di Instagram gelangganghijau.id. Kang Farel, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol barengan sama Randy di Jaga Malam. Mungkin terakhir dari Kang Farel, ada lagi yang mau disampaikan buat teman Pro 2?
5: Yang terakhir mungkin sebagai closing statement, jadi kita pahami bahwa bumi ini cuma satu. Jadi ketika pun ada opsi kayaknya di ada planet A, B, C dan lain-lain bisa ditempati. Jadi itu mungkin sebagai salah satu opsi ketika memang buminya rusak. Tapi yang kita perlu refleksikan adalah ketika memang bumi yang satu ini bisa dijaga, kenapa harus cari yang baru? Gitu. Jadi jaga dulu aja, rawat aja yang ada dulu. Jangan cari yang baru gitu. Jadi kalau ada yang memang masih bisa diperbaiki, dan secara hakikat bahwa kita sebenarnya tidak mewariskan masa depan terhadap anak cucu kita, kita meminjamnya. Karena kita gak tahu kalau memang sekarang kita terus merusak, anak cucu kita apakah masih bisa hidup atau tidak ke depan. Itu sih. Jadi kita jadi, yang jadi refleksi adalah bahwa kita hanya meminjam jatah masa depan anak cucu kita nanti.
4: Keren. Thank you Bang Farel. Okay,

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jika malam berikan sama Randy Aditya Tumang Pro 2, siap buat temenin kamu sampai nanti jam 11 malam. Bukan cuma di 96 FM, tapi juga di live TikTok ya Pro 2 di @pro_2bdg ya. Yang mau request, yang mau cerita-cerita boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Di live TikTok kita ada Aku Purnama. Katanya pengen diputerin lagunya Nabila Takiyah yang Lolongan. Coba Randy cek dulu di playlist kita ya. Aku Purnama. Ada Bang Fahri juga nih. Kalau Bang Fahri seperti biasa sudah mengirimkan voice note dari tadi, teman Pro 2, kita dengerin yuk.
1: Hey yo, what's up guys? Hey yo, let's go. Wallace, yo man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'a Randy Aditya sama Fahri DJ Hamplas. Dijaga malam, a.k.a. jangan galau malam-malam. Gua mengucapkan selamat hari maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal besok. Dan mau request lagunya T5, yang mana saja. Salam-salamnya buat A'a Randy Aditya.

0: Buat kamu usia 16 sampai 25 tahun, kamu punya bakat? Tunjukin kemampuan bernyanyi kamu. Saatnya suara kamu didengar. Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2026. Daftarkan diri kamu di bintangradio.rri.id. Untuk persyaratan pendaftaran, kamu punya identitas diri. Terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Belum pernah menjadi juara Bintang Radio tingkat nasional. Tidak sedang terikat kontrak dengan manajemen artis atau agensi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum. Siapa yang bisa buatku begini? Dan yang terakhir, wajib follow platform digital Instagram dan TikTok official RRI Bandung dan subscribe YouTube RRI Bandung Live. Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Update terus untuk informasi lengkapnya di Instagram @rri_bandung. Yuk, pendaftaran gratis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jaga malam dengan Someran di Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Masih live juga di TikToknya Pro 2 @pro_2bdg. Buat kamu yang pengen nonton Jaga Malam kali ini, boleh banget tinggal langsung meluncur ke TikToknya Pro 2. Nanti bakalan bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812 6020 9696. Katanya pengen diputerin lagunya Naura Ayu yang Cinta Kang Randi. Boleh. Ada Faris juga hadir dengerin Jaga Malam, standby katanya pengen request lagunya Yura Yunita yang Mana Aja. Siap. Tapi sebelum itu, Rani bakalan puterin dulu request dari Kak Jun ini ya. Ada beberapa requestan nih. Spesial, karena dia menang kayak games gitu di live TikTok. Jadi kita puterin beberapa lagu requestan dia nih. Ada Tulus, Hati-Hati di Jalan. Stay tune teman Pro 2, Rani masih bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 11. Buat kamu yang pengen request, kalian cerita-cerita boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: bayar gimana dong?
1: Kalem aja, Yang. Mobil aku bagus.
0: Ih, Yang, kok ini basah?
1: Ya, Yang, ini kok mobilnya mati ya?
2: Hindari menerobos banjir menggunakan kendaraan. Ketika mobil sudah terendam banjir, matikan mesin segera. Lepaskan kelistrikan, keringkan bagian pembakaran, nonaktifkan rem tangan, dan pastikan untuk cek tangki bensin untuk hindari kerusakan yang serius.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Ada band dengan manja. Wah, jadi throwback lagi nih muter lagu ini. Anyway, teman bro dua, Radio Aditya berangkat sampai jaga malam masih nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam. Buat siapa yang request, buat siapa yang cerita-cerita, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Ada Lara katanya pengen diputerin lagunya Back to Friend dari Somber. Oke, kita masukin dulu ke playlist ya. Ulfa juga hadir, kalau Ulfa katanya pengen request lagunya Salma Salsabil yang Apa Iya. Salam buat semua teman Pro 2 yang ada di Jawa Barat dari Antapani. Wih, from Antapani to Jabar, gokil. Ada Tiana juga hadir. Tiana katanya lagi dengerin sambil nugas di kosan nih Kang Randy. Pengen request dong Justin Timberlake yang Mirrors. Okay, siap, kita masukin dulu ke playlist. Sebelum nanti play, requestan dari kamu yang udah request nih spesial dulu nih. Naura Ayu dengan Cinta pengen nyanyi dulu. Spesial request juga dari Franda nih. Buat yang masih pengen request, masih pengen cerita, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu bisa langsung komen di live TikToknya Pro2 @PRO_BDG.

0: Sahabat kreatif, tahu nggak kalau ternyata coklat adalah mata uang? Wah, kok bisa ya? Ternyata, saking cintanya sama coklat, menurut International Cocoa Organization, suku Aztec menggunakan coklat sebagai mata uang dan bayar pajak. Dalam transaksinya, satu biji kakao bisa membeli satu buah tomat ukuran besar, 3 biji kakao untuk alpukat segar, dan 30 biji kakao untuk satu ekor kelinci.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

saya Mariana, Kampus Ambassador Unisa Bandung 2023 sekaligus mahasiswa keperawatan. Kemerdekaan di era saat ini adalah ketika seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan serta pelayanan kesehatan yang layak dan juga merata.

0: tenaga kesehatan di Indonesia ini mendapatkan hak-haknya sesuai dengan pengorbanan serta perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju.
1: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Soal Priyadi, mesra-mesranya kecil-kecilan dulu. Special request dari Panji, katanya pengen diputerin lagu ini. Udah Randy puterin Panji ya. Buat kamu juga teman Pro 2 yang masih pengen request, yang masih pengen cerita-cerita, masih boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa komen di live TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg. Lanjut lagi, nanti bakalan baca beberapa WhatsApp yang udah masuk teman Pro 2. Ada Lara nih. Makasih ya kak, udah diputerin lagunya. Semoga malam ini kakak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam bertugas di siaran jaga malamnya. Amin, thank you Lara. Ada Karin juga hadir. Kalau Karin katanya pengen diputerin lagunya Clear Rose Cruz yang Hotel. Salam jaga malam buat semua teman Pro 2. Ada siapa lagi nih? Idam. Kalau Idam katanya pengen request juga lagunya Audela yang Setengah Mati. Lagi ngerasa dingin banget nih Bandungnya. Apa aku doang ya yang ngerasa? Sama. Di sini juga mulai kerasa dingin banget nih di studio Pro 2. Karena AC yang baru ganti Freon kali ya, berdiservis. Jadi lebih kerasa dingin.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Temu Pro 2, thank you banget buat kamu udah dengerin Jaga Malam dengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah request dan juga cerita-cerita tadi, ada banyak banget ya. Dan thank you juga buat kamu yang udah komen-komen di live TikToknya Pro 2 di @pro2bdg. Pantengin terus live TikToknya Pro 2. Jangan lupa buat follow juga. Dan di jam 11 sampai nanti jam 12 malam ini kamu bakalan ditemenin sama Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Radia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Waktunya Jaga Malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Could have my Gucci on. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu berusaha buat terus bikin seneng orang dan lupa sama kebahagiaan kamu sendiri ya?
1: Iya dokter, benar.
0: Kamu sering banget bilang iya dan gak enak untuk nolak seseorang kan?
1: Aduh, iya lagi dok.
0: Pasti kamu selalu minta maaf duluan nih, walau bukan kamu yang salah.
1: Bener banget dok, semuanya bener.
0: Hati-hati loh, bisa jadi kamu kena people pleaser. People pleaser itu kondisi di mana seseorang lebih memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri. Meski baik sih dalam membantu orang lain, tapi nyatanya ini akan menimbulkan efek kesehatan mental. Seperti stres, memendam sendiri, gangguan emosi, bahkan kehilangan jati diri.
1: Terus aku harus gimana dong dok?
0: Coba deh mulai sekarang kamu belajar bersikap tegas ke diri kamu sendiri, berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu buat orang lain, dan prioritaskan kebahagiaan kamu sendiri.
1: Gitu ya dokter? Mau tanya, kalau sakit mentalnya gara-gara excited sendiri, itu gimana ya?
0: Ya, itu mah emang bukan dia orangnya.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
2: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan bertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026, dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Yes, bersama Winda Nindi Teng nemenin kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Di jam 5 sampai dengan jam 6 kita bakal kasih lagu easy listening buat kamu. Lanjut lagi di jam 5 sampai dengan jam 10 ada info-info yang menarik buat kamu teman Pro 2. So, stay tune only on 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar RRI Pro 2 Bandung yang sama-sama menghadap ridha Allah, puji serta syukur tentunya mesti senantiasa kita teguhkan agar hadir dalam keseharian kita, karena begitu luar biasa kenikmatan yang mesti Allah berikan kepada kita. Di antara yang utama dari kenikmatan ini adalah yang pertama, nikmat masih diberi amanah kehidupan. Ya, kita masih Allah percaya untuk hidup di dunia ini, tentu itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Tentu itu adalah satu anugerah yang terbaik, sehingga kita masih bisa merasakan berbagai kenikmatan. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, terputuslah kemudian kenikmatan-kenikmatan tersebut. Yang kedua, yang tidak kalah utama, melalui nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita, kita masih bisa punya kesempatan untuk menambah amal soleh kita, untuk menambah amal ibadah kita, sekaligus masih punya kesempatan untuk menutup dosa-dosa kita. Maka semoga ketika kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, meneguhkan kesyukuran, dan lahir ketaatan, lahir keistiqomahan, sehingga nanti mudah-mudahan ketika Allah cukupkan ajal kita, kita tergolong hamba-hamba Allah yang berakhir husnul khotimah, dan semoga jadi hamba Allah yang layak untuk menghuni surganya. Para teman-teman pendengar dirahmati Allah, RRI Pro 2 Bandung, kembali lagi bersama saya Farhan Puadi Rahmat, seorang pengajar pendidik di Madrasah Sanawiyah nomor 29 Persatuan Islam Kota Bandung. Hari ini berkesempatan kembali untuk menemani aktivitas para pendengar sekalian, untuk sekedar berbagi motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat, baik secara khusus untuk saya pribadi maupun secara umum untuk seluruh pendengar sekalian. Pembahasan yang ingin hari ini dibagi, di-share kepada teman-teman pendengar RRI Pro 2 Bandung, yaitu adalah bagaimana cara kita untuk melatih rasa ikhlas. Saya pernah menyampaikan bahwa ikhlas itu adalah satu proses di mana seorang hamba fokus dalam penghambaannya kepada Allah, memfokuskan diri, menunjukkan segala jerih payah dalam penghambaan itu hanya kepada Allah. Nah, lalu kemudian bagaimana untuk melatih itu? Untuk melatih rasa keikhlasan adalah bagaimana kemudian kita bisa memberikan persepsi yang benar dalam sikap beribadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Persepsi yang benar itu seperti apa? Dalam konteks beribadah, tentu kenapa hadir totalitas loyalitas? Karena kita tahu Allah yang memerintah kita, Allah yang sudah menyiapkan berbagai hal pahala untuk kita, apresiasi untuk kita, sehingga kita tenang, sehingga kita fokus untuk kemudian beribadah kepada Allah, tidak mengharap yang lain, karena Allah yang sudah memerintah dan Allah yang sudah memberikan apresiasi untuk kita semua. Nah, hal ini seringkali kita menjadi salah kaprah. Dimulai dari ketika kita menganggap bahwa sebagai manusia kita tidak boleh pamrih, mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman RRI Pro 2 Bandung seringkali mendengar kata pamrih ini. Konotasinya, maknanya itu seolah-olah negatif. Bahkan dalam KBBI pun dijelaskan bahwa yang namanya pamrih itu maksud yang tersembunyi dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Padahal yang namanya manusia adalah makhluk sosial, hayawan ijtimai. Makhluk sosial pasti butuh terhadap yang lain. Makhluk sosial pasti punya kekurangan sehingga ia mencari kelebihan yang mampu menutupi kekurangan yang ia miliki. Maka sejatinya manusia itu pamrih. Sejatinya manusia itu mengharap apa yang kurang dari dirinya untuk kemudian ditambah oleh orang yang punya kelebihan. Maka secara dasar saja, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, manusia itu butuh satu sama lainnya. Makanya ia bekerja dengan baik karena berharap apa yang jadi kebutuhannya dipenuhi di tempat kerjanya, diberikan gaji, diberikan honor, diberikan apresiasi. Ketika seseorang bekerja lalu kemudian ia mengharap untuk diberikan gaji oleh orang yang menyuruhnya kerja, maka itu sejatinya secara bahasa sudah dinamakan ikhlas. Memfokuskan diri pada yang memerintahnya dan ia berharap yang memerintah itu memberikan balasan kepadanya. Maka muncul kemudian bahasa profesional. Profesional itu berlaku sesuai profesinya. Ketika diminta, cakap, punya kapasitas dan kapabilitas memberikan itu, maka kemudian ketika seseorang berlaku profesional, maka itulah secara bahasa ikhlas itu sendiri. Maka kita bisa pahami sekarang bahwa ikhlas dalam konteks istilah agama adalah profesionalisme kita sebagai hamba untuk kemudian melihat siapa ini yang memerintahku, lalu kemudian bagaimana aku harus bersikap pada yang memerintahku, bagaimana aku harus berharap dan yang lain sebagainya. Maka seringkali kita menemukan dalam konteks hubungan antar sesama manusia saja sudah keliru. Ketika kita berharap akan sesuatu padahal orang tersebut memerintah kepada kita, seringkali ada istilah jangan pamrih, jangan meminta imbalan, jangan melakukan satu hal dan yang lain sebagainya. Padahal tentu secara kebutuhan, secara sifat manusia itu pamrih. Tentu beda hal kalau sudah diperintah oleh yang lain, bekerja, atasannya jelas, tapi masih mengharap pada yang tidak memerintahnya. Contoh misalnya seorang bekerja dalam satu instansi, kerjaannya itu melayani masyarakat, dia sudah digaji atas dasar kerjanya, tapi dia masih mengharapkan dari masyarakat yang ia layani untuk kemudian mendapatkan imbalan, mendapatkan apresiasi, mendapatkan honor. Padahal seharusnya ia kemudian hanya berharap honor itu pada yang memerintahnya kerja. Dalam satu istilah atau dalam satu kasus ini, maka ia sudah tidak ikhlas. Artinya, kalau kita berbicara bagaimana kemudian melatih keikhlasan, yuk kita fokuskan diri kita. Siapa yang kemudian memerintah kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintah untuk kita melakukan sesuatu dan Allah akan memberikan ganjaran ketika kita melakukannya. Sebaliknya Allah pun akan memberikan hukuman ketika kita tidak melakukannya. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang fokus, pamrih, mengharap materi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap balasan ganjaran itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maka dengan melatih seperti itu, insya Allah akan lahir semangat ikhlas, akan lahir sikap penuh dengan kefokusan, penuh dengan profesionalitas dalam mempersembahkan penghambaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Mengapa menjaga sistem imunitas tubuh menjadi begitu penting di masa pandemi COVID-19? Itu karena sistem imunitas tubuh adalah benteng tubuh kita, yang merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sistem imunitas tubuh berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh dalam memerangi patogen. Patogen berupa virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing menjadikan tubuh kita sebagai sel inang sehingga tubuh perlahan melemah, sakit, dan dapat menimbulkan kematian. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah dengan rutin berolahraga, perbanyak makan sayur dan buah, tidur yang cukup dan berkualitas, serta hindari rokok dan alkohol. Salam sehat, salam semangat!

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Nanti 6 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
1: Info Pro 2.
3: Informasi pertama teman Pro 2, rumah produksi film Laut Bercerita ini menghadirkan set ruang makan dalam film syuting di Semarang tahun lalu sebagai latar video musik di mana Matilah Kau Mati yang dirilis Efek Rumah Kaca di platform musik digital. Ruang visual makan itu ditampilkan poster teaser ya, di mana video tersebut untuk menggambarkan simbol luka keluarga korban penculikan aktivis 1998 yang tengah menanti kabar dari orang yang telah lama tidak pulang ke rumah.
1: Info Pro 2.
3: Informasi selanjutnya teman Pro 2, di mana penyanyi Jisoo dari grup K-pop Blackpink dikabarkan akan merilis karya musik baru pada 4 September 2026. The Korea Herald ini juga mengutip keterangan bahwa menyebutkan Jisoo pada 4 September 2026 akan mengeluarkan single baru. Sang penyanyi juga mengunggah cuplikan video yang bertuliskan klik disertai tanggal 4 September 2026 di akun media sosialnya.
1: Info Pro 2.
3: Informasi selanjutnya teman Pro 2, album baru Jennie Blackpink ini bahkan dirilis pekan ini. Penyanyi Jennie Blackpink di grup K-pop Blackpink pada pekan ini juga merilis album Extended Play yang bertajuk Fallen Angel, yang menurutnya pengumuman dari OA Entertainment Agency yang menaungi Jennie. Dan sedangkan album ini juga dirilis secara digital, memuat lagu utama Fallen Angel serta lagu Less Than A Lover and Heaven.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
4: Ingin ku

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Tadi satu lagu baru dari Rizky Febian ya gak sih? Oh my god. Katanya Rizky Febian lagi di Bandung ya. Bener gak sih teman Pro 2? Katanya sih tadi lagi ini ada di satu acara nyanyi dia gitu kan, manggung. Dan bareng sama Mahal ini juga sih. Tapi aku gak tahu deh, dia di Bandung apa enggak ya. Mungkin buat kamu yang tahu, spill dong.

Selamat hari ini juga memperingati bertepatan 12 Rabiul Awal 1448 ya. Dimana memperingati Maulid Nabi. Pokoknya teman pro 2 di tanggal 25 Agustus 2026 ini. Jadi juga tanggal merah libur teman pro 2. Kamu menikmati libur, momen liburannya ngapain aja sih gitu ya. Biasanya dan banyak orang yang juga mengucapkan selamat hari Maulid Nabi Muhammad 2026. Nanti pasti juga kita bakal membahas mengenai Maulid Nabi di jam 8.30 dan juga di jam 9 dan 9.30 juga aku bakal ngobrol-ngobrol seru sih teman pro 2. Yang pastinya pagi hari ini mah chill dulu aja dengan lagu-lagu yang easy listening ya gak sih? Nemenin kamu di pagi hari, di hari Minggu. Hari Minggu, kok hari Minggu sih? Selasa guys.

0: on Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Yan, yang banyak duit mah jajan terus.
2: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
1: Jajan apa sih lu?
2: Ya, cuanki lah. Favorit, favorit.
1: Terbaik sih, jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
3: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
4: Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
1: Antapani?
2: Kacau, Antapani.
3: Tapi malah jadi baper cuy.
1: Hah, kok baper?
3: Soalnya orang jajan cinlok.
1: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani, kemarin orang jajan di Pajajaran.
3: Oke.
1: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
3: Ah, kenapa?
1: Kue belok Kang Didin.
2: Ah, balok dong.
1: Balok.
2: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
1: Hah?
2: Iya.
1: Ada storytelling.
2: Ada lah. Susi Susanti.

Siapa di antara kamu teman Pro 2 yang nungguin serial dari One Piece? Eits, termasuk aku juga nungguin banget loh teman Pro 2 ya. Jadi yang pastinya serial live action One Piece Season 3 ini memamerkan 4 pemeran baru dalam One Piece The Battle of Alabasta. Mereka adalah Emilio sebagai Koza, terus juga ada Omid sebagai Toto, Jamie sebagai Pal, dan Nebel sebagai Chaka. Keren banget ya teman Pro 2 ya, di mana keempat karakter tersebut merupakan tokoh yang terlibat dalam konflik di kerajaan Alabasta yang bakal menjadi inti cerita musim ketiga di serial Netflix itu, guys. Jadi Koza ini merupakan pemimpin pasukan pemberontak, sementara Toto adalah ayah Koza sekaligus pemimpin desa Yuba. Adapun Sipel dan juga Chaka merupakan kesatria terkuat sekaligus pengawal kerajaan Alabasta, teman Pro 2. Ya, ya pasti seperti diberi keterangan dari Variety, sejumlah pemeran baru yang tergabung dalam season 3 ini, mereka adalah Clue, terus juga ada Solo, ada siapa lagi? Daisy. Dan masih banyak lagi di mana mereka bergabung dengan sejumlah pemeran dari dua musim sebelumnya. Di antaranya Inaki Goody sebagai Monkey, terus juga ada Emily, Jacob. One Piece The Battle of Alabasta ini melanjutkan kisah setelah peristiwa pada musim kedua ketika Monkey D, Luffy, ini juga dan juga kelompok bajak laut topi jerami tiba di Alabasta, tanah kelahiran Putri Vivi. Mereka kemudian dihadapkan pada konflik yang juga mengancam kerajaan tersebut. Jadi sejumlah sebuah pemberontakan dimulai ya ketika berkecamuk dan juga mengancam memecah belah Alabasta. Pokoknya bakal seru banget. Nanti di Netflix teman Pro 2 ya, kamu juga bisa follow Instagramnya One Piece Netflix and Netflixnya langsung. Ini juga udah ada teaser-teaser sedikit ya teman Pro 2. Ih, gak sabar guys.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik
1: kamu. Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.